0: kata, kau pun tapi dong.
1: Pada hari ini, 18 hari bulan Julai dalam tahun 1974, Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Politeknik Unku Omar, antara lain bertujuan untuk menjadikan Politeknik itu sebagai badan berkanun yang akan ditadbirkan sendiri. Rang Undang-Undang itu juga membolehkan pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan cemerlang di Politeknik dapat membuat permohonan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya atau Institut Teknologi Kebangsaan. Selain itu, Kementerian Pelajaran juga mengumumkan kemungkinan untuk mengenakan cukai pelajaran ke atas sektor perkilangan kerana sektor tersebut turut menikmati faedah daripada pelajar-pelajar sedangkan cukai pelajaran tidak dikenakan ke atas mereka. Usaha ini diberi perhatian melalui rundingan dengan lain-lain kementerian dan pihak perbendaharaan. Pelajar-pelajar lepasan Politeknik Unku Omar diharap dapat menunjukkan kebolehan dan kecemerlangan melalui tunjuk ajar dari tenaga-tenaga pengajar yang mahir yang terdiri dari anak-anak tempatan dan juga tenaga pengajar dari luar yang diambil melalui UNESCO. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Teruk P, teruk O, teruk H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Sayang cikit. Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebesaran daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. 8.13 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Terima kasih semua yang bersama di Pira FM. Ingat, janji temu kita pada hari ini bertempat di auditorium Pira FM. Silakan hadir beramai-ramai. Kita ada jualan kabut sale juga ada. Anda boleh nikmati apa saja barangan yang dijual. Selalunya makanan lah kabut sale di perkarangan Perak FM ni sebelum masuk ke dalam auditorium. Tapi makan kat situ lah, jangan masuk bawa masuk dalam auditorium . Jadi bersempena dengan pertandingan akhir bintang kecil 2026, sebanyak 10 peserta yang telah pun dipilih khas kolaborasi di antara Perak FM bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dapat 10 orang, 10 peserta lelaki dan juga 10 peserta perempuan. Jadi berbakatlah, hebatlah anak-anak ni, hebat. Dan semalam saya pun dah tengok dah bersama dengan dalam rehearsal semalam, hebat. Tapi pagi ni kita nak berkata-kata tentang bakat anak-anak anda yang anda dapat kesan. Bukan setakat seni suara . Mungkin ada seni macam-macam lah. Seni macam seni ukir ke, seni membaiki motosikal ke. Dah nampak kesan lah. Dari kecil-kecil dia beli barang-barang mainan, dia akan buka, dia akan pasang balik. Hebat. Tapi anak saya pun hebat juga. Dia buka-buka tak boleh nak pasang balik. Ayah kena pasang balik. Okey, terima kasih. Ini waalaikumsalam kiriman daripada siapa ni? Kak Zaidah Salim . Selamat pagi Kak Zaidah dari Bukit Pekan. Ucapkan selamat pagi pada anak-anak dan juga pada semua yang mendengar Perak FM. Perak FM di hati kita semua. Okey, Kak Zaidah, apa bakat yang Kak Zaidah dapat kesan daripada anak Kak Zaidah? Seorang ibu mesti dapat tahu kan. Okey, Kak Zah Taman Bertuah, selamat pagi. Sebelum tu, waalaikumsalam Kak Zah. Selamat pagi buat semua kawan di Taman Bertuah pagi ni. Anak saudara Fatimah di Gelung Puyu, layan Perak FM sambil buat kerja rumah. Kak Zah Taman Bertuah, apa bakat-bakat yang terpendam, kebolehan yang ada pada anak-anak Kak Zah ni, ataupun anak-anak saudara ke, anak jiran ke? Okey, Kak Aziza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Okey, waalaikumsalam. Matahari memancar-mancar pagi ni. Tapi di perkarangan Perak FM ni masih lagi redup. Selamat berhujung minggu, selamat berkonti. Baik, terima kasih. Untuk semua pendengar setia Perak FM, sahabat grup CJU, Kak Ita Cok tak lupa . Kak Lela, Kak Mi, Kak Azi, Angah Padang Lalang, Ina di Meru, Kak Yati di Bagan Serai. Semoga kita semua dilindungi Allah, diberikan kesihatan yang baik. Selamat hari lahir buat menantunya Syahira. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, berbahagia di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah. Perak FM untuk koma aja, radio nombor 1 orang Perak. Mak mentua ucap happy birthday ni. Kak Aziza, mungkin ada boleh kongsikan dengan kita bakat-bakat terpendam yang Kak Aziza tengok anak-anak Kak Aziza ni, anak saudara, anak jiran, siapa-siapa lah. Mungkin kagum pada mereka ke. Bukan setakat bakat dalam seni suara . Bakat lakonan, bakat macam-macam. Tadi teman kata bakat baiki motosikal. Kecil-kecil dia dah buka dah alat-alat mainan ni, barang-barang mainan tu, nak pasang balik pandai. Okey, 8.17 minit pagi di TikTok Perak FM. Kita bersiaran sejam saja TikTok live kita ni, sebab pukul 9 nanti kita ada bual bicara bersama dengan tetamu di konti. Ayu Teluk Intan Perak dan salam-salam. Apa bakat anak-anak Ayu? Okey, Kak Aziza Bahar juga bersama kita di live TikTok ni. Sazali. Kak Aziza boleh kongsikan bakat-bakat terpendam, yang kebolehan terpendam yang Kak Aziza tengok pada anak-anak, anak saudara ke? Boleh. Teman nak baca ni. Jadi pada hari ini jangan ketinggalan untuk bersama dalam pertandingan akhir bintang kecil 2026. Okey, kita akan bawakan adik-adik peserta-peserta ni dalam konti nanti, lepas pukul 10 nanti lebih kurang. Hati Zain, Kampung Gajah Pemendung, semoga rahmat melimpah. Alhamdulillah. Hati Zain pula. Boleh kongsikan dengan kita bakat terpendam yang Kak Ati kesan daripada anak-anak.
Anak apa, anak saudara ke, anak jiran ke, boleh je. Okey, jom kita berhibur dulu bersama dengan Brother Brother Scenario. Tempe ke London. Amboi. Oh,

Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi.

0: Sos tempe.
1: Lia, jual tempe. Tempe ya. Bersama dengan Brother Wahid senario tadi. Hebat, jual tempe sampai ke London. Tapi kalau kebolehan tu berjual beli, apa salahnya? Kembangkan bakat anda tu ya. Hebat. Boleh menjana rezeki, menjana ekonomi. Selamat pagi Kak Zai Teping, selamat berganti, terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya. Simpang hujan hari ini, sejuk rasanya. Teping memang kawasan keadaan hujan kan. Sejuk memanglah. Tapi di pekarangan Perak FM ni pun redup je. Dalam konti ni memang sejuk lah. Memang sejuk. Aduh. Terima kasih Kak Ros. Dah sarapan ke? Minum je Kak Ros. Minum aja. Sungai Buloh hujan kata Tuan Haji Husari. Sungai Buloh Sangor ke? Dekat Gerik mendung Kak Ros kata. Okey. Bakat anak-anak, bakat yang kita dapat lihat. Daripada kecil kita dapat lihat. Kalau dia suka menyanyi, memang teman pernah bawa anak.

0: main kat taman.
1: Masa tu baru pindah kawasan perumahan tu lah. Ada dah kawasan permainan. Dia pegang, dia panjat tempat gelongsor tu. Dia ada macam tempat steering kereta lah macam tu. Ha, kat situ dia menyanyi. Anak nombor tiga dia menyanyi. Menyanyi tak apa-apa lah kan. Tapi sampai sekarang dia suka menyanyi lah. Tapi tak bawa ke tengah pun. Hanya berhibur dalam rumah kami je. Yang nombor yang nombor dua, bakat dia dapat kesan dia lebih kepada macam mana bab komputer ni. Teknikal komputer ni dia pandai. Sama juga yang nombor yang sulung. Yang nombor satu ni dia banyak bercakap. Nombor satu, nombor empat banyak bercakap. Jadi bagaimana anda pula yang ada cakap tu, banyak cakap tu, mungkin boleh waris tugasan teman di sini. Dah sarapan ke? Belum lagi. Minum aja kak. Minum aja. Alhamdulillah. Mana ada kedai buka tadi? Pukul 5 pagi tadi keluar rumah. Ini kiriman kita, rakan kita. Dari mana ni? Cik Faizal. Faizal kepada Faizal. Waalaikumsalam. Cik Faizal katanya teman tengah jogging ni kat kampung, kat Padang Polo, pecahkan lemak apa yang patut. Betul. Lepas tu pergi sarapan pula eh. Tambah lemak balik Cik Faizal. Aduh, tak apalah, janji sihat, okey. Tapi hati-hati ya, Cik Faizal berjoging tu. Kawasan-kawasan kadang-kadang kita tak tahu eh. Mungkin jalan tu elok, tapi kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Jadi hati-hatilah eh. Cik Faizal ni pun berbakat ni, berbakat dalam penulisan, hebat. Berbakat dalam berbicara pun ada. Okey, sempena dengan pertandingan akhir Bintang Cilik 2026, hadirkan diri anda untuk melihat, menonton kehebatan persembahan adik-adik cilik kita. Para pesertanya ada Putri Melati, ada Putri Balkis, ada yang saya dapat lah, Al-Fatih Haras, ada Irman. Nampak. Malah menguruskan dia orang kan. Antaranya ada Zalika Azalia ke Azalia Azalika, suka terbalik saya. Minta maaf yang tak berapa tak sebut nama. Pak Su tak pasal ni, lupa eh. Dia orang panggil saya Pak Su. Okey, 8.26 minit pagi. Kalau nak hubungi talian konti silakan 055-45-8559 untuk berkongsi bakat anak anda, kebolehan anak anda yang dapat kesan. Anak saudara ke, anak jiran ke, boleh. Cucu pun boleh lah. Ataupun di talian di live TikTok kita. Boleh. Ada ni. Ataupun di talian WhatsApp kita 010-270-55-8-27 minit pagi.
2: Man, cok omah dari botol. Omah dengar-dengar lah Perak FM. Ada hebat.

0: kambing ah.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita

Siaran di Radio Malaysia Beran FM 8.35 minit pagi. Selamat pagi Yusof. Selamat tugas Uncle Faizal dari Yusof. Anak Hadi. Pandai anak Yusof. Anak Cik Adi kita ni. Cik Adi ni rakan di RTM Kedah satu ketika dulu bersama saya. Anaknya macam anak saya lah. Panggil saya ayah. Anak-anak dia dari sulung sampailah yang kecil semua panggil saya ayah. Itulah anak orang anak kita. Macam tu yang seronok tu. Anak kita anak orang. Jadi mungkin Yusof ni bakat dia pun, dia suka melawak, suka bergurau. Kalau dia bercakap memang kita akan tawa je. Okey, Kak Ros kata semoga anak-anak yang masuk bintang kecil dipermudahkan segala urusan, sama berjaya. Ya, sama-sama. Saya doakan untuk mereka ya. Terima kasih Kak Nozila bagi gambar ni. Gambar saya. Okey, bakat yang terpendam. Kalau kita asuh betul-betul seperti mana kita tengok bintang bola sepak dunia, Lamine Yamal. Kan viral sekarang ni, dia kira-kira 20 tahun lalu, dia masa baby dalam 7 bulan ke 6 bulan ke. Dia dimandikan, ada fotonya, ada gambarnya, videonya, dimandikan oleh Lionel Messi. Masa tu Lionel Messi bermain bola sepak di kelab Barcelona. Dan gambar di mandi Lionel Messi mandikan tu ada gambar Lamine Yamal. Dan kini bakal bertarung di pertandingan akhir Piala Dunia 2026 hari Ahad ni, pukul 3 pagi 2 pagi di Amerika Syarikat. Dua bintang ni, seorang bayi yang dimandikan tu dah membesar dah. Sekarang ni berapa? 18 tahun, 19 tahun umurnya. Salah seorang pemain muda dari Sepanyol. Itu bakat dia dari kecil tu. Saya tengok video dia dari kecil, memang hebat lah. Memang hebat. Dan kita ada juga bakat-bakat muda dulu. Titus James Palani. Mana pergi dah. Berhijrah ke Perancis, bermain di Perancis. Tapi tak tahulah juga sekarang ni. Antara nama-nama besar yang daripada kecil sampai ke besar sekarang ni masih lagi main bola. Hebat bakat-bakat tu. Okey, dah sarapan apa pagi ni? Kalau dah sarapan, apa sarapan anda? RSD, Mika dalam konti ke? Ya, salam yuk, apa khabar? Baik adanya. RSD, Abang Rashidi, orang Kuala Kangsar tapi sekarang ni menetap di Sungai Petani. Betul lah dalam konti ni Abang Rashidi. Sejuk ni dalam konti, tengok siap pakai sarung tangan lagi. Okey, apa ni? Yo Marhamah, tahniah Yo Marhamah dapat anugerah apa ni? Gambarnya kecil benar. Kelabu, tak dapat teman nak tengok. Tahu perdana belia negara je, Johan RM3,000, tapi apa dia lagi yang tertulis kecil sangat. Bakat Yo Marhamah lah ni. Yo Marhamah ni hebat juga ni bakatnya. Okey, jadi jangan ketinggalan untuk bersama-sama menonton bakat-bakat penyanyi cilik kita, bintang kecil, pertandingan akhir bintang kecil 2026 di auditorium Perak FM pukul 2 petang nanti. Anda juga boleh ikuti di live TikTok Perak FM, live TikTok, okey, yang dikendalikan oleh DJ Rose. Dan insyaAllah dalam pertemuan Yop Yong nanti kita akan bawakan adik-adik ini seorang by seorang. Macam itulah. Daripada datang konti bersama dengan DJ Mas. 8.39 minit pagi. Kita kena bagi dia orang tenang. Calm down. Bersama dengan Rema and Selena Gomez. Calm down.

12 minit lagi kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri sekali lagi untuk ikuti berita dalam utama 9 pagi. Dan kita akan kembali selepas itu bersama Perak FM. Namun kita ada bual bicara bersama dengan tetamu saya di konti nanti, iaitu yang berusaha Encik Azrul Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, dalam menerangkan tentang Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Tiba Jalur Gemilang 2026 seketika nanti. Namun kepada anda yang berada di kawasan Krian, Larut, Matang dan Selama, Banjung, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hili Perak, hati-hati kerana kawasan yang saya sebut kali ini dikategorikan sebagai kawasan yang menerima terlibat dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi hati-hati, patutlah mendung aja. Kedua, tak nampak matahari lagi ni. Baik, berkenaan dengan rakan-rakan kita, adik-adik kita yang berbakat ni, salah satu lagi saya tengok Hakim Danish dikesan bakatnya oleh ayahnya sendiri dan dibimbing, dan sekarang ni mencipta nama di pesada sukan bermotor. Alamak ai, MotoGP 500, hebat. Dari Taman Mawar, Langkap, sambil buat kuih layan Perak FM. Anak saya suka nyanyi lagu lama-lama, umur baru 7 tahun. Saya ni siapa? Puti Amanda, P-U-T-Y, Amanda. Tak, waktu 7 tahun dah suka nyanyi lagu-lagu lama. Mungkin boleh bimbing. Okay, terima kasih Abang Andy dari Dengkil, ya. Wow, mendengarkan Perak FM versi RTM Klik dan juga live TikTok kita ni. Baiklah Abang Andy. Kak Mawar Pero, alhamdulillah, tadi teman masyarakat rakyat kampung. Assalamualaikum. Betul-betul teman kerja pagi. Kerja pagi hari ni kerja rapat hari ni, rapat. Ni ceritanya Kak Yom Mahamah tadi, anaknya menerima anugerah Perdana Belia Peringkat Negeri Perak pada tahun 2024. Dari sejak kecil suka bertanya itu dan ini, dah besar aktif dalam Satuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Okey, salah satu anugerahnya boleh jadi pengacara, penceramah motivasi jemputan. Sekali sekolahnya lah, SM Sekolah Menengah Anderson untuk pelajar-pelajar. Betul lah, hebat ni. Tahniah. Ni bakat maknya turun ke anak kot ni. Dan di live TikTok kita, terima kasih. Ada sini Kak Mawar Perak, Kak Maziah. Kak Maziah dari Lestia. Tapi kalau kawan saya MERD, yang ni MERD. Kawan saya jugalah ni Kak Maziah ni. Okey, bakat Al-Fatih dikesan pada umur 9 tahun kata ibu saudaranya. Hebat 9 tahun ya. Salijah Pio. Okey. Tek-tek screen koma kata Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. 4.8K baru. Tapi tak apa, janji ada. Janji ada. Pakat-pakat share lagi dengan rakan-rakan kita. Okey. 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Angkasa Puri di Kota Media Kuala Lumpur, di Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan akan kembali selepas itu bersama dengan teman kembali dan pertemuan Gegar Pagi 6.10 ini. Namun kita akan bersama dengan tetamu yang akan menerangkan, mengupas tentang Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Tiba Jalur Gemilang 2026 yang berusaha Encik Azrul Hassan. Seketika nantilah. Jom kita teruskan hiburan pagi bersama dengan ini antara lagu-lagu yang menjadi pilihan bila berkaraoke, ya. Mama Tolonglah Percaya. Sama dengan Exist. Kalau mama tak percaya, siapa lagi nak percaya?

0: Bidang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiraya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru, tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses pendaman calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata, sebaliknya memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terakhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana. I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana.
2: 95.6 untuk koma aja.
0: Hayang cikgu.
3: Melalui siaran di Radio Malaysia Perak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada informasi, ada hiburan. Dan kita baru saja selesai mengikuti berita dalam utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur sebentar tadi. Dan kini kembali bersama Perak FM. Seperti mana yang saya janjikan, saya nyatakan di awal pertemuan kita tadi, kita ada sesi bual bicara bersama dengan Yang Berusaha Encik Azrul Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, Japen Perak, sempena dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang bakal berlangsung pada Ahad. Pada Ahad tu 19 Julai, esok lah bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Dan telah pun bersedia di Konti Perak FM pada pagi ini Yang Berusaha Cik Azrul Hassan. Assalamualaikum Cik Azrul.
4: Waalaikumsalam.
3: Sihat Cik Azrul pagi ini?
4: Alhamdulillah.
3: Bagaimana keadaan cuaca tadi di luar tadi?
4: Tadi nampak macam menitik lah.
3: Tapi insyaAllah lah.
4: InsyaAllah.
3: Ada usaha-usaha yang telah dilakukan.
4: Betul.
3: Baik, kita terus ke sesi buat bicara kita. Ini pertama kali saya berbuat bicara dengan Cik Azrul. Walaupun jumpa selalu di luar sana
4: betul,
3: kan.
4: Betul.
3: Bertegur bersapa kan. Tapi hari ini pertama kali dalam konti lah. Tapi Cik Azrul banyak kali ya dalam konti ni.
4: Di tempat lain pernah jugalah.
3: Di Perak FM?
4: Perak FM ni kali kedua.
3: Kali kedua, saya kata pengalaman tu. Baik, untuk membicarakan tentang buat bicara kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya nak tanyakan lah ya. Bolehkah Cik Azrul jelaskan objektif penganjuran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 ni?
4: Okey, pertama sekali

0: seharian.
1: Okey. Yeah. Itu dia. Lengkap, jelas diperkatakan oleh Cik Azrul berkenaan dengan objektif dan juga objektif dan juga signifikannya berkenaan dengan program yang bakal diluncurkan pada hari esok, ya.
0: Betul.
1: 19 Julai 2026. Okey, jadi kita berehat seketika, Cik Azrul.
0: Baik.
1: Boleh, sambil kita hayati kata-kata ini.
2: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-68 tahun. Moh koma, ibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Untuk

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Kegok 6.10 pagi
1: untuk pemaja Era FM.
2: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
3: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
2: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana. I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana.
4: 95.6 untuk koma aja.
2: Hayang cikgu. Gemuk pagi, gemuk pagi.
5: Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Perak FM, hiburan berinformasi. Tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia dan tugasan saya tamat tepat pukul 10 pagi beralih ke Yop Yong bersama dengan DJ Mas menemani anda hingga pukul 2 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
6: Wujud banyak kegiatan penipuan internet. Antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN, libatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban atau Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angka Sepuri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: aja. Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk koma yang dari bermulanya siaran Perak FM ke bersiaran dari jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Apapun, terima kasih untuk rakan tugas DJ Faizal yang dah pun menggegarkan pagi koma menerusi segmen gegar pagi sebelum ini ya. Untuk tarikh hari ini 18 Julai 2026 masih 26 masih ya, hari Sabtu, dan Klinik Islam kita melangkah ke 3 Safar 1448 Hijriah. Kembali bertugas untuk menemani hujung minggu koma. Hari ini hari Sabtu kan? Okey, untuk segmen Yuk-Yung seterusnya 10 pagi hingga ke 2 petang bertemankan saya Maslita Muhammad Lut. Dan moga-moga hari ini banyak aktiviti yang dirancang agaknya sebab hujung minggu, masa yang cukup berkualiti untuk kita luangkan bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan lagi kehidupan di muka bumi ini ya. Masih lagi berpeluang menatap wajah-wajah kesayangan kita. Apapun aktiviti hujung minggu koma ni, kalau mana yang bekerja bertugas macam Kumel Perak FM ni, apapun hari ni cukup-cukup istimewa kerana hari ini pertandingan bintang kecil Negeri Perak 2026 yang akan menyaksikan 10 peserta cilik berbakat kita yang akan berentak merebut gelaran juara bintang kecil yang akan mewakili Negeri Perak ke pertandingan bintang kecil seterusnya untuk negeri-negeri lah pula ya, pertandingannya di Semenanjung ini yang akan diadakan di Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur kelak. Jadi kita nak mencari wakil bagi mewakili Negeri Perak kita. Jadi insyaAllah sekejap saja lagi kita nak adakan sesi berkenalan dengan 10 peserta pertandingan bintang kecil Negeri Perak kita, yang mana akan berlangsung. Mereka akan buat persembahan menunjukkan kehebatan dalam bidang nyanyian ya pada jam 2 petang. Tapi untuk seketika, sekejap je lagi kita nak berkenalan dengan 10 peserta yang berentap dalam pertandingan bintang kecil Negeri Perak 2026 ini. Dialalukan sangat untuk koma sama-sama memeriahkan pertandingan bintang kecil Negeri Perak kita ya, yang diadakan di Auditorium Perak FM. Okey, nantikan untuk kita bersama dengan 10 peserta bintang kecil kita ya, yang akan buat persembahan. Jadi kita nak berkenalan, kita nak tahu lebih lanjut lagi bersama dengan para peserta. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil Negeri Perak 2020?

26 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir. Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: Pera.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Kamu boleh mengikuti siaran secara langsung di Pera FM dan juga TikTok Pera FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Okey, jumpa koma di Auditorium Perak FM. Okey, dah pun 10.34 minit pagi untuk terus bersama di ruang udara Perak FM ini. Ha, kalau tadi teman seorang-seorang, tapi macam teman kabarkan sebelum ini, kita ada sesi nak berkenalan dengan 10 peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Dah pun sampai kat konti Perak FM ini. Kita nak bersama dengan menerusi undian yang dibuat ya sebelum ini, dua peserta, peserta yang pertama dan peserta yang kedua yang akan buat persembahan dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Jadi kita nak bersama dengan peserta yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum dek.
3: Waalaikumsalam.
2: Allahuakbar. Dah lawa-lawa dah semuanya, dah bersedia dah untuk buat persembahan dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 ni. Apa khabar?
3: Baik.
2: Sihat adanya. Okey, itu kita dah dengar dah suara peserta kita yang pertama. Nanti kita nak kenalan, kita nak tahu banyak ni dengan peserta kita yang pertama. Kita nak pergi ke peserta yang kedua, iaitu perkenalkan nama.
4: Nama saya Muhammad Syakir Arash, Muhammad Firdaus.
2: Okey, ni dia peserta yang kedua. Seorang adik kita yang perempuan dan juga yang lelakinya. Okey, akak nak tanyalah kan. Akak ke makcik ni? Okey, boleh kalau yang peserta kita yang pertama ni perkenalkan nama terlebih dahulu.
3: Nama saya Putri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi.
2: Okey, berumur?
3: 10 tahun.
2: 10 tahun dan bersekolah di?
3: SK Datuk Yahya Suban.
2: Oh, Sekolah Kebangsaan Datuk Yahya Suban. Di mana tu?
3: Di Trombalai.
2: Trombalai. Nama panjang ni. Putri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi. Kalau singkatannya?
3: Nama singkatan? Melati je kalau dia boleh panggil.
2: Oh, Melati. Putih-putih Melati. Betul? Okey, Melati 10 tahun, ya. Jadinya, makcik nak tanyalah, ya. Makcik lah senang, kan? Okey, makcik nak tanya. Kiranya sejak bila ni mula minat bernyanyi?
3: Terkadang umur 6 tahun tu saya dah mula dah waktu macam pra-pra.
2: Okey, macam tu kan. Sebelum ini ada menyertai pertandingan mana-mana sebelum sebelum menyertai pertandingan ini?
3: Pernah dah. Kalau boleh, kalau saya terkadang lovers, tapi terkadang tu tak. Tapi bila bila makcik cakap pasal saya pernah masuk pertandingan tu, mungkin pernah.
2: Okey. Jadi kalau nak melihat wajah Putri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi, itu peserta pertama nanti yang akan buat persembahan dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak ya, yang berlangsung kat Auditorium Perak FM nanti jam 2 petang ini. Kalau nak tengok kita sekarang ni live di TikTok Perak FM ya, boleh tengok adik-adik kita ni yang akan buat persembahan. Jadi kita nak berkenalan ya dengan adik-adik kita ni lah. Jadi Melati, jadi macam mana persediaan untuk pertandingan ini?
3: persediaan saya untuk memulakan dengan bismillah.
2: Ayuh.
3: Dan saya meyakinkan diri dulu untuk tak lovers dulu sebab saya jenis lovers.
2: Oh, tak apa, tak apa. Ini kira untuk training lah. Nak hilangkan nervous tu kan? Sebab apa? Orang kata dengan penampilan yang wow hari ni kan? Jadi siapa yang bagi dorongan untuk adik menyanyi? Adik Melati menyanyi.
3: Dorongan? Okay. Dorongan... Tak silap saya, Cikgu Intan.
2: Oh, Cikgu Intan. Cikgu lah di sekolah, ya? Jadi macam mana bagikan masa? Sebab apa, memang minat menyanyi dan cita-cita nak jadi penyanyi ke ataupun macam mana?
3: Penyanyi.
2: Oh.
3: Artis
2: ya? Ha. Okey. Kalau ni apa, penyanyi mana yang menjadi idola?
3: Idola? Siti Nurhaliza.
2: Oh, itu yang pilih lagu yang akan dibawakan Melati.
3: Yes.
2: Lagu apa tu? Apa tajuknya?
3: Aku Bidadari Syurgamu.
2: Oh, jadi latihan dah banyak hari dah buat latihan dan pastinya nak memberikan persembahan yang terbaik ya Melati ya.
3: Insya-Allah.
2: Insya-Allah. Kalau dinobatkan sebagai juara macam mana? Perasaan.
3: Kalau
2: apa nak buat dengan hadiah? Hadiah lumayan juga kan?
3: Kalau nak kata hadiah, kalau saya tak apa-apa kalau boleh saya ucapkan terima kasih.
2: Okey.
3: Dengan izin Allah yang bagikan.
2: Ya, yeah, dengan izin Allah ya. Yeah. Jadi all the best ya. Yeah. Itu dia peserta kita yang pertama iaitu Puteri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi. Nama dalam surat beranak ni yang panjang ya, yeah, tapi kita lebih nak mesra nak panggil Melati lah ya. Yeah. Okey, jadi all the best ya Melati untuk buat persembahan ini dan kita nak pergi ke peserta yang kedua. Tadi perkenalkan diri Muhammad Syakib Arash bin Muhammad Firdaus ya. Ha. Jadi panggil Arash.
4: Syakib.
2: Okey. Syakib umurnya?
4: Umur 11 tahun.
2: Oh, 11 tahun. Jadi sejak bila ni minat untuk menyanyi ni?
4: Sejak darjah 2.
2: Sejak darjah 2? Okey. Mungkin ada dari ahli keluarga ke yang terbabit dalam bidang nyanyian ni?
4: Yang tu ayah saya.
2: Oh, ayah. Patutlah.
4: Memang pandai menyanyi lah.
2: Memang pandai menyanyi. Jadi macam mana luangkan masa ni? Menyanyi dengan ayah ke? Agak selalu dekat rumah macam mana?
4: Ayah ajar lah pitch semua tu.
2: Okey. Jadi penyanyi yalah, kalau macam tadi Acik tanya dekat Melati penyanyi idola, macam Syakib sendiri?
4: Idola saya? Idola saya Acik Spin.
2: Acik Spin. Okey. Macam mana persiapan ini untuk buat persembahan nanti dalam pertandingan ni?
4: Persiapan tu yang banyak. Mula kita kena baca doa dulu lah nak naik pentas tu kan.
2: Ya. Itu macam mana nak hilangkan gemuruh tu?
4: Hilangkan gemuruh
2: dengan doa. Okey, lepas tu tarik nafas.
4: Tarik nafas. Bersedia untuk ni lah, untuk pertandingan nanti.
2: Okey, dah bersedia ya. Dah cukup-cukup bersedia ya. Mungkin ada tunjuk ajar daripada guru-guru pengiring. Guru-guru pun ada ni bersama untuk memberikan semangat kepada adik-adik kita ni yang akan buat persembahan ya. Okey, jadi diucapkan selamat maju jaya, buat yang terbaik ya. Sebabnya kita nak mewakili negeri Perak ni untuk pertandingan bintang kecil seterusnya. Itu untuk fasa semenanjung pula nanti, negeri-negeri lain pula. Ya. Jadi all the best semua untuk peserta kita yang pertama, Puteri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi yang akan membawakan lagu Aku Bidadari Syurga mewakili dari Sekolah Kebangsaan Datuk Yahya Suban. Di mana tu? Kat mana Melati?
3: Di Cenderung Balai.
2: Oh, Cenderung Balai. Okey, Syakib?
4: Dekat Larut Matang Selama, LMS.
2: Ini daerah Larut Matang Selama. Ini dia wakil bintang kecil kita. Jadi all the best. Selamat berjaya dengan persembahan yang akan dibawakan ya dalam pertandingan bintang kecil kita. Macam Syakib, dia nak bawakan lagu lagu apa tu?
4: Ku Takkan Bersuara.
2: Ku Takkan Bersuara. Kita boleh tak bagi teaser sikit? Bagi sikit-sikit. Sebab apa nak tarik ni? Bagi orang ramai datang ni nak menyaksikan persembahan Syakib.

Allahuakbar. Meremang bulu rumah acik dengarnya kan. Rehearsal semalam pun acik sempat juga tengok. Semuanya hebat-hebat belaka. Okey, kita nak dengar sikit. Bagi teaser sikit pada yang menonton live di TikTok Perak FM kita ni. Adik Melati kita. Silakan.

Hebat-hebatlah suara-suara yang terpilih untuk 10 peserta yang akan bertanding dalam Bintang Kecil Negeri Perak kita 2026 ini. Jadi all the best, good luck, buat persembahan yang terbaik ya, untuk adik Melati dan juga untuk adik Syakib. Jadi insyaAllah kita jumpa nanti dalam auditorium nanti ya adik ya. Okey, itu dia dua peserta yang telah pun kita berkenalan sebentar tadi, mewakili dari adik Melati kita, Sekolah Kebangsaan Datuk Yahya Suban, dan juga adik Syakib kita, Syakib Arash bin Muhammad Firdaus dari Sekolah Kebangsaan Taman Jana Kemunting Taiping, membawakan lagu Ku Takkan Bersuara nanti. Dia dah bagi dah teaser sikit dah tu. Ha, cukup hebat suara-suara adik-adik kita ni. Okey, terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan dan informasi untuk koma aja.

0: Okey, baru saja menghiburkan koma Datuk Siti Nurhaliza dengan Aku Bidadari Syurgamu. Lagu yang akan dipersembahkan ataupun lagu yang menjadi pilihan peserta kita yang pertama untuk pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 ni. Okey, waktu sekarang dah pun 10.53 minit pagi. Terima kasih untuk Yop Yong yang terus mendengarkan Perak FM, kerana kita masih lagi dalam sesi berkenalan dengan 10 peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang berlangsung di Auditorium Perak FM jam 2 petang ini. Jadi kita nak berkenalan dua lagi peserta menerusi undian hari itu, peserta yang akan buat persembahan, peserta kita yang ketiga dan juga peserta yang keempat dah ada dah di konti Perak FM untuk bersama-sama dengan kita ni. Jadi kita nak berkenalan dengan peserta kita yang ketiga. Okey, perkenalkan nama.
1: Nama saya Irman Daniel Fakri bin Muhammad Irwan Syahrul Naim.
0: Okey, Irman Daniel Fakri bin Muhammad Irwan Syahrul Naim. Panjang nama adik. Kalau yang itu nama panjang, nama pendek?
1: Nama pendek Irman.
0: Irman. Okey, peserta yang keempat. Keempat dari sekolah mana, dik?
1: SK1 Tapah.
0: Oh, ini mewakili sekolah di Tapah lah ya. Sekolah Kebangsaan Jalan 1, Jalan Hospital Tapah. Umurnya berapa tahun, dik?
1: 12 tahun.
0: 12 tahun. Okey, itu peserta kita yang keempat. Kalau ini peserta kita yang ketiga, perkenalkan diri, adik.
2: Nama saya Al-Fatih Haras bin Zulfazli.
0: Nama pendek?
2: Fatih.
0: Fatih, panggil Fatih je lah. Kalau tadi, Irman. Irman dan juga Fatih. Okey, kalau Fatih dari sekolah?
2: Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim.
0: Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim. Ini paling jauh lah kiranya ya, peserta kita yang ketiga ni. Okey, umurnya?
2: 12 tahun.
0: 12 tahun. Kiranya tahap 6 lah ya, ataupun dah jam 6. Betul? Ya? Okey, jadi Fatih nak membawakan lagu?
2: Sedetik lebih.
0: Sedetik lebih. Memang yang penyanyi yang menjadi idola Anwar Zain ke?
2: Ya.
0: Ya? Oh, itu sebab pilih lagu Sedetik Lebih tu? Jadi macam mana dengan minat menyanyi ni? Macam mana boleh ni? Sejak bila tu? Sejak dari lahir?
2: Bukan. Sejak darjah 1. Darjah 3.
0: Darjah 3. Sebelum ni banyak pertandingan menyertai apa-apa pertandingan sebelum ni? Pertandingan apa tu? Di mana? Peringkat sekolah?
2: Peringkat
0: apa? Peringkat sekolah ke?
2: Bukan. Peringkat negeri. Daerah.
0: Daerah.
2: Kebangsaan.
0: Kebangsaan. Wow. Peringkat kebangsaan pertandingan apa tu?
2: Gentar Suara. Gentar Suara.
0: Gentar Suara. Okey. Ada dapat nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Wah. Okey, ini ada ke ahli keluarga yang memang ada terbabit dalam bidang nyanyian ni? Apak pandai nyanyi ke? Ibu pandai nyanyi ke?
2: Dua-dua pandai nyanyi.
0: Dua-dua pandai nyanyi. Oh, ini tu kan dekat Fatih kan. Okey, macam mana cita-cita?
2: Cita-cita nak jadi penyanyi.
0: Nak jadi penyanyi lah. Okey, tapi penyanyi yang berilmu lah kan. Sebab pelajaran kena diutamakan dulu juga ya. Okey, Fatih. Okey, itu Fatih. Dan kita nak pergi pada Irman sebagai peserta yang keempat. Macam mana persediaan? Persediaan untuk pertandingan ni?
1: Okeylah.
0: Okeylah. Okeylah tu macam mana tu?
1: Sedia nak latihan, nyanyi.
0: Latihan tu berapa jam satu hari dan dah berapa hari dah buat latihan?
1: Lama sikit. Dua minggu.
0: Dua minggu. Jadi siapa yang selalu orang kata ajar teknik-teknik untuk menyanyi ini? Cikgu ke ataupun keluarga macam mana?
1: cikgu yang ajar saya, Cikgu Faiz, Cikgu Zuhai, Cikgu Mushid, ayah saya, mak saya, tu je.
0: Okey. Macam iyalah macam Fatih, mak mak dan ayah memang menyanyi kan. Kalau macam Irman macam mana?
1: Sama juga.
0: Sama juga. Oh, pandai nyanyi juga. Selalu karaoke di rumah ke, Cik?
1: Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Okey, ni memang minat menyanyi lah kiranya. Jadi penyanyi yang menjadi idola, dan Irman sendiri akan membawakan lagu Pasrah.
1: Ya.
0: Pasrah, penyanyinya
1: Damia.
0: Damia. Jadi apa penyanyi yang menjadi idola? Ada banyak ni. Kan ramai penyanyi-penyanyi kita.
1: Damia lah saya suka.
0: Oh, Damia. Kenapa suka ni? Kalau penyanyi Damia ni, kenapa suka dia?
1: Suara dia sedap. Lepas tu macam saya pula terfikir macam dia, lagu dia kecewa.
0: Lagu kecewa. Sebabnya para peserta kita ni, Pak Su duduk belakang dah, Pak Su kan. Dia orang akan semuanya membawakan lagu irama balada kan, Pak Su. Okey, jadi dari segi latihan okeylah ya. Jadi apa nak kata untuk ni yang sekarang ni tengah menonton ni di TikTok, belum lagi tak ada. Okey, jadi kata-kata semangat Pak Su untuk diorang ni kan. Jadi kita harapkan diorang bagi yang terbaik. Sebab apa, rehearsal semalam pun dah mantap ya, dah hebat dah. Cuma nak lebih lagi untuk pertandingan ni, sebab inilah hari yang sebenarnya untuk membuat persembahan ya, yang terbaik dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Okay, all the best untuk dua peserta kita, iaitu peserta kita yang ketiga Al-Fatih Haras bin Zul Fazli, dan juga peserta yang keempat Irman Daniel Fakri bin Muhammad Irwan Syarul Naim. Dari Tanjung Malim seorang, dari Tapah seorang mewakili daerah. Jadi all the best ya, insyaAllah kita jumpa buat persembahan yang terbaik nanti ya. Okey, tu dia dua peserta yang kita dah pun berkenalan. Jadi ada berbaki lagi 6 peserta untuk sesi berkenalan, bagi kita mengenalilah lebih dekat lagi dengan 10 peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung di auditorium ini. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi. Dan lagu ini akan dibawakan oleh peserta kita yang keempat, yang ketiga, iaitu Al-Fatih Haras bin Zul Fazli. Lagu dari Anwar Zain dengan Sedetik Lebih.

Auditorium Arki Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik.

0: kita mohlah korang. Kita gegarkan auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Okay, sama-sama. Jangan lupa Yop dan juga Yong sama-sama memeriahkan dan memberikan sokongan yang padulah kepada 10 peserta pertandingan bintang kecil negeri Perak kita untuk tahun 2026 ini. Yang akan berlangsung di auditorium jam 2 petang. Tapi teman dah masuk jam yang kedua ini, masih lagi kita nak berkenalan dengan para peserta, iaitu 10 peserta pertandingan bintang kecil negeri Perak kita ni. Dan kita nak bersama dengan peserta kita yang kelima dan juga yang keenam pula. Dah pun ada di konti ni kan. Okey, kita nak bersama dengan peserta kita yang kelima terlebih dahulu. Perkenalkan diri dek.
2: Nama saya Zalika Azalia binti Zedia Azraf. Berumur 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Talang, Kuala Kangsar.
1: Ini mewakili Kuala Kangsar. Okey, ke Sekolah Kebangsaan Talang, Kuala Kangsar. Ini tahap 6 lah ni. Ataupun darjah 6 lah ya. Okey, membawa lagu
2: Halaman Cinta.
1: Halaman Cinta dari penyanyi
2: Misha Omar.
1: Misha Omar. Memang minat Misha Omar ke macam mana? Pilih.
2: Tak je lah, tapi okey je.
1: Okey je. Itulah, itu lah cik nak tanya tu, kenapa pilih pilih lagu Halaman Cinta ni? Memang minat lagu tu ke ataupun penyanyinya ke?
2: Minat.
1: Memang minat lah ya. Okey. Memang minat menyanyi macam mana?
2: Ya.
1: Ataupun sejak bila minat menyanyi ni?
2: Dari 6 tahun.
1: 6 tahun. Okey. Siapa yang bagi dorongan untuk adik Zalika menyanyi?
2: Saya sendiri-sendiri je. Tapi bila mak saya dengar saya nyanyi, dia sukalah apa tu, letak dekat status kan. Betul, ramailah cikgu nampak.
1: Okey.
2: Jadi nampak, cikgu pun tariklah saya masuk pertandingan.
1: Sebelum pertandingan ini ada menyertai pertandingan yang lain sebelum ini?
2: Nasyid ada.
1: Oh, nasyid. Jadi penyanyi utama dalam kumpulan nasyid.
2: Iya.
1: Macam tu. Ada buat persembahan macam di luar ke, di tempat-tempat ke, majlis ke? Ada ya. Okey. Kalau di sekolah, cikgu yang bagi latihan. Macam mana dengan persediaan? Ni nak tanya ya. Macam mana dengan persediaan? Berapa hari buat latihan? Satu
2: dua
1: hari
2: minggu, berapa? Tiga minggu macam tu. Untuk pertandingan bintang kecil ni lah.
1: Satu hari berapa jam ni?
2: Satu hari dalam dua jam macam tu.
1: Siapa yang ajar ni teknik-teknik orang kata menyanyi ni?
2: Cikgu.
1: Cikgu ada ke? Ini?
2: Cikgu tak ada kat sini.
1: Cikgu tak ada ya. Sekali dengan cikgu yang pengiring lah. Sebagai pengiring ya. Okey. Penyanyi idola?
2: Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza. Kenapa tak bawakan lagu Siti Nurhaliza?
2: Lagu dia susah.
1: Itulah cabaran.
2: Saya tarik. Saya tak mampu.
1: Kalau nak jadi penyanyi, itulah cabaran je. Halaman Cinta ya.
2: Ya.
1: Itu peserta kita yang kelima, Zalika. Zalika Azalia binti Zaidi Azraf.
2: Ya, saya.
1: Panggilan
2: Zalika.
1: Zalika lah. Teringat lagu Floor 88.
2: Zalika.
1: Okey, kita nak pergi ke peserta yang keenam. Okey, berkenalkan diri dek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afif Hakimi bin Nur Hakim. Berumur 11 tahun dari sekolah SK Seri Kinta.
1: Sekolah Kebangsaan Seri Kinta, Jalan Hospital Ipoh, mewakili daerah Kinta lah ni. Okey, panggilan Afif.
3: Afif
1: ya. 11 tahun, jadi tahap 5 lah. Memang cita-cita nak jadi penyanyi ataupun memang minat menyanyi atau macam mana?
3: Cita-cita nak jadi Cikgu Al-Hafiz.
1: Cikgu Al-Hafiz. Wah. Tapi dalam pada itu minat menyanyi juga lah. Akan membawakan lagu
3: Pelangi Petang. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad.
1: Pelangi Petang. Memang minat Allahyarham Datuk Sudirman kita.
3: Minat.
1: Itu idola ke macam mana?
3: Ha, idola.
1: Idola ni lah, sebagai idola lah antara penyanyi-penyanyi dalam negara kita ni kan. Oh, okey. Dan macam mana dari segi latihan, persediaan? Berapa hari dah berlatih? Satu hari berapa jam lah ni adik luangkan masa untuk latihan saja?
3: Satu minggu lebih kurang.
1: Seminggu dalam tu. Macam tu ya. Jadi teknik-teknik menyanyi ni siapa yang ajar?
3: Ayah.
1: Ayah?
3: Ayah dengan cikgu vokal lah.
1: Okey, dari ahli keluarga macam mak, ayah ataupun siapa-siapa dalam keluarga ada yang memang menyanyi?
3: Ada.
1: Memang penyanyi?
3: Ada.
1: Siapa?
3: Ayah.
1: Ayah? Ayah memang menyanyi lah. Dekat rumah selalu karaoke ah.
3: Tak sangat.
1: Okey, apa lagi kita nak tanya ni? Jadinya sejak bila tu menyanyi? Afif.
3: Mula-mula bermula daripada abang saya. Abang saya nyanyi lagu irama asli. Lepas tu saya pun ikut-ikut jugalah untuk menyanyi tu.
1: Abang pun menyanyi juga?
3: Ha, abang menyanyi.
1: Abang
3: juga.
1: Ada ikut sekali
3: tak
1: ni?
3: Tak ada. Abang asrama.
1: Abang di asrama lah kiranya. Okey. Jadi kita nak bagi teaser sikit. Hobi.
3: Hobi Afif. Menyanyi.
1: Hobi menyanyi? Selain daripada menyanyi, tak ada hobi lain?
3: Ada.
1: Ada apa?
3: Melukis.
1: Melukis. Oh, itu cabang-cabang seni ni. Ini mesti ada darah seni juga ni. Ya, ahli keluarga. Macam ayah pun suka nyanyi. Abang pun nyanyi juga kan? Okey. Jadi, aktiviti co-curriculum di sekolah?
3: Pernah masuk pertandingan.
1: Pernah masuk pertandingan sebelum ni? Pertandingan apa tu?
3: Gentar suara.
1: Oh, gentar suara. Serupa juga macam peserta kita yang sebelum ni. Siapa ke tadi? Fatih ke? Fatih. Okey, gentar suara. Dapat nombor?
3: Tahun lepas tak dapat nombor. Kebangsaan.
1: Kebangsaan ni, peringkat kebangsaan lah. Okey, itu boleh cuba lagi. Sebab kita tak boleh putus asa kan, dek? Okey, macam Zalika. Zalika akan membawa lagu Halaman Cinta. Jadi kita nak bagi teaser sikit. Chorus, part chorus tu.

Masya Allah, hebat hebat belaka adik-adik kita ni yang akan buat persembahan dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Acik tak bawa lah kumpulan yang nak bagi tepuk kain gemuruh pada adik-adik. Apapun, all the best ya, buat persembahan yang terbaik lah. Jadi mana tahu dapat mewakili negeri Perak kita untuk ke pertandingan seterusnya. Itu bolehlah ke nanti ke Angkasa Puri, Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur ya, untuk peringkat Semenanjung pula. Baik, terima kasih banyak adik-adik sama kita, iaitu peserta kita yang ke-5 dan juga yang ke-6. Peserta yang ke-5, Zalika Azalia binti Zaidi Azraf, mewakili dari Sekolah Kebangsaan Talang Kuala Kangsar, dan juga Afif Hakimi bin Nur Hakim dari Sekolah Kebangsaan Sri Kinta Jalan Hospital Ipoh. Kita jumpa ya di auditorium Perak FM nanti. Baik, itu dia dua lagi peserta, iaitu peserta yang ke-5 dan ke-6 yang kita dah berkenalan, dan ada lagi berbaki lagi berapa ni untuk kita terus menyemarakkan, memeriahkan lagi suasana pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang bakal berlangsung hari ini jam 2 petang di Perak FM.

0: kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Ya, jangan lupa Yok dan juga Yong untuk hadir memeriahkan dan memberikan semangat yang padulah untuk para peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. 10 peserta kesemuanya. Dan waktu sekarang dah pun 11.22 minit pagi di Kuanti Perak FM secara live-nya kami bawakan para peserta yang bertanding, yang berentap nak merebut juara bagi pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 sekaligus mewakili Perak untuk pertandingan Bintang Kecil antara negeri-negeri di Semenanjung. Itu difahamkan bukan di Kota Media tapi di Negeri Sembilan ni ya, Pak Su. Pak Su kita yang mengiringi para peserta kita di konti ni. Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan peserta Bintang Kecil kita yang kelima dan juga yang keenam. Jadi kita dah ada di konti ni sekarang ni, iaitu peserta yang ketujuh menerusi undian yang dibuat sebelum ini. Kita nak bersama dengan peserta kita yang ketujuh terlebih dahulu. Lepas tu nanti peserta yang ke-8. Adik-adik kita ni, nampaknya dah bersedia sangat ni. Okey, perkenalkan diri untuk peserta kita yang ketujuh ni. Silakan.
3: Nama saya Wan Anas Rafiqin bin Wan Rafiuddin.
2: Okey, Wan Anas Rafiqin bin Wan Rafiuddin. Mewakili dari sekolah?
3: Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam.
2: Tanah Hitam. Jalan Ulu Kuang ya?
3: Jalan Ulu Cemor.
2: Ulu Cemor. Kalau kat sini Ulu Cemor dia Cemor lah. Okey. Umurnya?
3: Umur saya 10 tahun.
2: 10 tahun. Dan akan membawakan lagu?
3: Lagu saya yang bertajuk Penghujung Rindu. Nama yang nyanyi lagu tu Jamal Abdillah.
2: Datuk Jamal Abdillah kita. Itu Raja Pop tu. Asyik pun Perak juga. Ini Wan Anas Rafiqin bin Wan Rafiuddin. Itu nama dalam surat beranak kan? Yeah. Nama panjang. Nama pendeknya panggil Wan.
3: Wan, panggil Wan.
2: Wan. Selalunya kalau Wan ni asal dari bla-bla Terengganu, bla-bla Pantai Timur. Jadi memang asal dari sana ke ataupun yelah dah lama dah menetap dekat sini kan? Macam mana? Okay. Ni macam mana? Memang minat menyanyi ke apa ke? Anas?
3: Sangat minat.
2: Sangat minat?
3: Saya suka.
2: Okay. Sejak bila tu? Dari umur berapa tahun?
3: Dari umur saya 6 tahun, saya dah start nasyid.
2: Okay, nasyid.
3: Lepas nasyid tu saya pergi kedai satu lah. Lepas tu sekolah saya lama tu kan.
2: Ya, sekolah lama tu dekat mana?
3: Dekat tu Tanjung Rambutan.
2: Okay.
3: Tu.
2: Oh, jadi
3: nama sekolah tu SK Kebangsaan Polis Hutan.
2: Polis Hutan. Okey, sekarang ni bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam lah. Di Cemor lah. Yeah. Jadi kalau ahli keluarga ada ke ni

0: Ada mak dengan ayah.
1: Mak dengan ayah pun memang menyanyi ke?
0: Ya.
1: Oh, okey. Menyanyi di majlis-majlis lah kiranya.
0: Tak ke sekolah mana?
1: Okey. Jadi siapa yang ajar? Mak dan ayah yang mengajar cara-cara menyanyi? Teknik-teknik menyanyi ni?
0: Biasanya kat sekolah lah. Lepas saya balik tu, biasanya mak ayah saya akan ajar-ajar. Lepas tu pukul 3 tu saya tu latihan. Dengan cikgu online. Cikgu tu Teacher Yana.
1: Teacher Yana. Ada Teacher Yana dekat sini? Tak ada ya?
0: Tak ada.
1: Tapi adalah mengiringi adik ya kemari untuk pertandingan ni. Penyanyi idola, idola adik. Sebab idola. Minat menyanyi kan?
0: Jamal Abdillah juga.
1: Oh, Datuk Jamal Abdillah juga. Oh, tu sebab pilih lagu Penghujung Rindu eh. Okey. Itu kita dah berkenalan dengan peserta kita yang ketujuh, iaitu Wan Anas Rafikin bin Wan Rafiuddin. Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam, Jalan Ulu Kuang ataupun Cemor lah kiranya. Jadi kita nak ke peserta yang ke-8 nak berkenalan ni. Sila perkenalkan namanya.
2: Nama saya Nur Akilah Mukni binti Hari Fikri.
1: Okey, Nur Akilah Mukni. Kalau ni panggil?
2: Akilah.
1: Akilah saja. Umurnya?
2: 12 tahun.
1: 12 tahun, tahap 6 ya. Sekolah?
2: SK Seberang Perak.
1: Sekolah Kebangsaan Seberang Perak, Teluk Intan. Ni wakil dari Teluk Intan lah ni ya. Okey, lagu yang akan dibawakan.
2: Kau Kunci Cintaku.
1: Kenapa pilih lagu tu?
2: Sebab saya minat.
1: Memang minat lah. Memang minat. Okey, cita-cita nak jadi penyanyi ya?
2: Ya.
1: Jadi untuk merealisasikan cita-cita tu, jadi macam mana orang kata idola, penyanyi idola ni. Kita ada seseorang yang menjadi idola, tambah pula minat menyanyi. Jadi penyanyi yang mana yang menjadi idola adik Akilah?
2: Ramlah Ram.
1: Ramlah Ram. Oh, itu yang pilih lagu tu. Serupa jugalah yang macam Anas ya. Anas Datuk Jamal Abdillah. Okey. Jadi macam mana persediaan latihan tu dah buat berapa lama dah?
2: Lama lah juga.
1: Sejak bila tu?
2: Sejak saya ke negeri. Negeri sampai kebangsaan.
1: Okey, sampai ni ada menyertai sebelum ni pertandingan lain selain daripada ni?
2: Daerah, negeri dengan kebangsaan.
1: Okey, ni hebat-hebat belakalah adik-adik kita ni, peserta kita ni. Okey, kita nak bagi teaser sikit ya. Sebab apa kita nak tarik orang ni? Kita bagi sikit aja. Nanti sepenuhnya dia orang kena saksikan persembahan adik-adik kan? Okey, kita mulakan dengan Anas dulu. Sikit Penghujung Rindu.

0: Allahu akbar. Hai ya Allah. Ha. Itu sikit je kita bagi ya. Orang-orang rumah acik-acik pasu pun ya, yang ada dekat konti ni. Okay, jadi all the best. Buat persembahan yang terbaik ya, untuk persembahan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita nanti jam 2 petang ya. Jadi boleh saksikan Wan Anas Rafikin, peserta kita yang ketujuh, yang akan buat persembahan dengan lagunya Penghujung Rindu. Dan juga Nur Akilah Mukni binti Haris Fikri dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak Teluk Intan dengan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Ini dari Wesi Nur Akila sendiri. Lama, tak sabar rasanya. Okay, all the best sekali lagi, buat persembahan yang terbaik ya adik ya. Okay, itu dia peserta-peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita yang akan buat persembahan. Jadi koma, jangan lupa untuk ramai-ramai datang ke auditorium Perak FM untuk menyaksikan persembahan adik-adik kita ni. Terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026?

Pinan mereka, Sabtu 18 Julai 2026, jam 2 petang, bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah kora. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: Okay, itu dia Dato' Jamal Abdillah dengan Penghujung Rindu, lagu yang akan dibawakan oleh peserta kita yang ketujuh nanti. Kalau tadi dah bersama dengan peserta yang ketujuh, Wan Anas Rafiqin bin Wan Rafiuddin dari Sekolah Tanah Hitam Cemoh, dan juga adik Nur Akilah Mukni binti Haris Fikri dari Sekolah Seberang Perak Teluk Intan, peserta kita yang ke-8. Kita masih lagi nak berkenalan dengan dua lagi peserta. Dua lagi peserta yang menyertai pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Okey, peserta kita yang ke-9 dah pun ada di konti sekarang ni. Okey, perkenalkan diri peserta kita yang ke-9 ni.
1: Hai, nama saya Intan Sakinah binti Muhammad Hafizi.
0: Ya.
1: Dari SK Gunung Panjang Gopeng. Saya berumur 12 tahun.
0: 12 tahun, ya. Yang akan menyampaikan lagu
1: Madah Berhelah.
0: Madah Berhelah. Wah, itu tinggi tu. Kan? Lagu Ziana Zain. Ini memang menjadi idola adik ke macam mana? Adik.
1: Sejujurnya yang pilih lagu ni bukan saya tapi ayah saya.
0: Oh.
1: Tapi saya berminat jugalah nak nyanyi lagu ni sebab dia pun memberi cabaran untuk saya lah.
0: Ya, okey. Rata-ratanya semuanya akan menyanyikan, para peserta kita akan menyanyikan lagu-lagu irama balada, ya. Ini mencabar vokal adik-adik lah kiranya, kan. Okey, Madah Berhelah. Jadi macam mana latihan setakat ini?
1: Sebenarnya saya baru latih 3 hari sebab...
0: 3 hari?
1: Sebab dah minggu lepas saya demam. Jadi suara saya tak ada.
0: Okey. Jadi memang minat menyanyi lah. Intan. Ini nama Intan Nur Sakinah binti Muhammad Hafizi, kan?
1: Yeah.
0: Panggilan Intan.
1: Intan.
0: Intan. Okey. Jadi adakah ahli keluarga yang memang terbabit dalam bidang nyanyian ni?
1: Tak ada, saya je.
0: Oh, adik seorang aja. Jadi kalau belajar menyanyi itu dengan siapa?
1: Dengan ayah dengan ibu.
0: Ayah dengan ibu. Ayah pandai nyanyi ke?
1: Ayah bolehlah, pandai juga.
0: Dekat rumah selalu nyanyi sama-sama. Okey, macam di sekolah ada cikgu yang bagi latihan ke macam mana?
1: Saya tak ada guru vokal.
0: Oh, okey.
1: Jadi saya latih dengan latih parents sendiri. Je lah.
0: Okey, okey. Selalu karaoke lah.
1: Selalu?
0: Di rumah. Jadinya penyanyi idola memang Ziana Zain ke macam mana?
1: Penyanyi idola saya Siti Nurhaliza.
0: Oh, Siti Nurhaliza. Tapi nak cabar vokal untuk menyanyikan lagu Ziana Zain lah. Madah Berhelah. Okey. Jadinya nak tanya juga, Acik nak tanya juga, memang cita-cita nak jadi penyanyi ke macam mana?
1: Tak, saya nak jadi guru muzik.
0: Oh, nak jadi guru muzik. Cabang dia jugalah kira-kira, kan. Kalau cikgu muzik, dia pun kenalah pandai menyanyi juga, eh.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita nak pergi ke peserta yang ke-10, peserta yang terakhir. Perkenalkan nama adik.
2: Hai, nama saya Puteri Bakir Ashraf binti Abdullah daripada Sekolah SK Tanah Hitam yang berusia 12 tahun.
0: Sama juga dengan adik kita yang peserta yang ke-apa tadi? Sama sekolah, kan? Peserta ke-7 tadi, ya. Okey. 12 tahun ni.
2: Ya.
0: Dah jenam lah kiranya. Okey, lagu yang akan dipersembahkan?
2: Lagu Dendam Dalam Diam, nyanyian Nora.
0: Nora. Itu pun mencabar juga tu. Wakil adik. Jadi macam mana dari segi latihan? Kita pun soalan yang sama juga nak tanya.
2: Latihan, kita orang berlatih dalam masa 5 hari saja.
0: 5?
2: Sebab minggu lepas memang kita orang sibuk sangat.
0: Sibuk pasal apa tu?
2: Ada gentar suara dengan basking.
0: Oh, ramai juga, ya, para peserta pertandingan Bintang Kecil kita ni yang menyertai. Itu di peringkat apa? Gentar suara tu? Oh, peringkat kebangsaan.
2: Ya. Yeah.
0: Baik. Itu dah satu pendedahan untuk adik, kan? Untuk membuat persembahan yang terbaik hari ini, sebab apa? Akan mewakili negeri Perak kita ke pertandingan Bintang Kecil seterusnya. Ini akan berentap dengan negeri-negeri lain pula, adik. Ini dalam Perak aje. Kan? Okey, penyanyi idola?
2: Penyanyi idola saya memang Nora.
0: Memang Nora. Oh, itu sebab apa pilih lagu Nora ni ya, Dendam Dalam Diam. Jadi siapa yang mengajar adik untuk menyanyi ni?
2: Ya, ada saya, ibu saya dan cikgu-cikgu muzik saya.
0: Okey. Ahli keluarga ada yang menyanyi?
2: Ada. Ibu dengan ayah, Pak Maksu.
0: Ibu dengan ayah memang menyanyi ke ataupun memang kejayaannya sebagai penyanyi ke macam mana?
2: Tak.
0: Oh, tak. Saja-sajalah. Ya. Yeah. Okey, masa yang orang kata masa-masa sehingga kan berkaraoke dan sebagainya. Okey, jadinya apa ni nak buat kelainan yang dalam persembahan tu nanti?
2: Saya akan beremosi. Memang lagu tu memang kena perlu emosi.
0: Dendam Dalam Diam kan?
2: Ya. Lepas tu dari segi lakonan apa semua adalah juga scene-scene saya geram baling kertas macam tu.
0: Okey. Jadi kena saksikan macam manalah adik Bakis kita ya. Ini panggilan Bakis lah. Bakis ataupun Puteri?
2: Akish.
0: Akish. Okey, itu panggilan manja. Di rumah dan juga di kalangan kawan-kawan eh. Panggil Akish lah. Okey. Jadi peserta kita yang terakhir ni 10. Pastinya memberikan yalah, semalam pun Acik sempat lah tengok kan persembahan masa rehearsal tu semuanya hebat-hebat belaka. Jadi kita nak bagi teaser sikit untuk yang mana yang mendengar. Ya, kalau luar Perak pun boleh dengar tau, Perak FM ni. Suara-suara adik dia pun boleh didengari. Di luar Perak pun boleh dengar. Okey, kita nak dengar sikit suara adik menyampaikan lagu Mada Berhelah. Sikit aja kita nak bagi untuk peserta kita yang ke-9 ni, adik Intan Nur Sakinah ataupun adik Intan kita.
2: Okey.

Itu sikit je lah kita bagi ya. Kalau nak tengok sepenuhnya persembahan daripada peserta kita yang ke-9 ni, Intan Nur Sakinah binti Muhammad Hafizi ni, kena datanglah ke auditorium Perak FM ataupun menonton di live TikTok Perak FM ya, jam 2:05 petang. Baik, kita dah dengar ni Akish, peserta kita yang terakhir ini dengan lagunya Dendam Dalam Diam. Silakan.

Okey, itulah dianya. Macam mana kau mah? Jadi itu kita bagi sikit je. Jadi boleh menyaksikan persembahan mereka sepenuhnya dalam pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung di Auditorium Perak FM jam 2 petang. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Ya, insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat latihan yang gigih ya untuk buat persembahan yang terbaik nanti. Okey, selamat maju jaya. Okey, all the best. Itu dia. Tamat sudah 10 peserta pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang kita dah pun berkenalan dengan 10 peserta ya yang bakal membuat persembahan dalam pertandingan ini. Jadi sekali lagi kita nak wawarkan agar semua memenuhi Auditorium Perak FM bermulanya jam 2 petang ya. Kalau boleh datang awal. Sebab apa? Tak ada masalah untuk letak kenderaan dan sebagainya. Untuk orang kata nak mencari makan pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada car boot sale. Macam-macam yang disediakan. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Pastinya memeriahkan lagi lah suasana pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak untuk tahun 2026 ini.

0: aquí pera, duele un poco era.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

0: Itu dia antara lagu yang akan dibuat persembahan oleh para peserta pertandingan bintang kecil kita, iaitu peserta yang ke 9 nanti. Apapun untuk terus mengalung-alungkan kehadiran Koma untuk memeriahkan lagi ya pertandingan bintang kecil Negeri Perak kita 2026 ini di Auditorium Perak FM jam 2 petang ini. Okey, menghampiri jam 12:30 hari untuk kita ikuti Warta Perak jam 12:30 hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM Zulaika Zainuddin. Jadi teruskan kesetiaan Koma mendengarkan Perak FM, hari hiburan dan informasi untuk Koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: untuk koma aja.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang 7 anugerah termasuk 4 anugerah emas dan 3 anugerah perak. Bagi anugerah emas, RTM memenangi kategori dokumentari radio terbaik, bicara wara video terbaik serta lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan oleh Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak. RTM turut memenangi kategori kewartawanan ESG terbaik, sementara itu anugerah perak dimenangi bagi kategori dokumentari radio terbaik, bicara wara radio terbaik serta lintas langsung berita radio terbaik. Tiga individu dilaporkan terjatuh ke dalam Sungai Perak dalam dua kejadian berasingan di Jambatan Sultan Nazrin Shah Bagan Datuk semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, seorang wanita berusia 38 tahun berjaya ditemui sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Teluk Intan, manakala bayi lelaki berusia 2 tahun yang bersamanya masih belum ditemui. Dalam kejadian berasingan, operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki berusia 42 tahun turut diteruskan. Operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 8.30 malam dan disambung semula awal pagi tadi. Polis Perak menumpaskan sindiket pusat panggilan penipuan atas talian atau Love Scam menerusi dua serbuan di Ipoh pada 16 Julai lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alvi Zainal Abidin berkata, seramai 12 lelaki warga China berusia 25 hingga 40 tahun ditahan. Sindiket yang beroperasi sejak Jun lalu dipercayai menyasarkan mangsa di China menggunakan aplikasi Telegram dan WeChat. Polis turut merampas 158 telefon bimbit, 6 komputer riba serta pelbagai peralatan lain bernilai kira-kira RM34,500. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresi 1959, Palang 63. Suspek direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Pastinya Perak FM untuk koma aja dah masuk dah tengah hari kan 12.15 minit dah tengah hari. Okey, terima kasih buat koma yang terus mendengarkan Perak FM lah ketika ini. Dan pastinya kami di Perak FM ini mengalu-alukan kehadiran koma lah untuk memeriahkan lagi pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026, menyaksikan 10 peserta cilik berbakat berentap untuk merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026 ini. Okey, di auditorium Perak FM. Kerana saya menantikan untuk dapat isyarat dari penerbit bagi pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026, DJ Finas kita, yang kalau di auditorium ketika ini yang boleh kita gambarkan memang persiapan memang dahsyat ya. Memang cukup rapi untuk memastikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita berjalan dengan lancarnya ya. Dan kalau tadi kita dah pun ada sesi berkenalan dengan 10 peserta yang bakal buat persembahan ya, berentap untuk merebut gelaran juara ini bagi pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak ni. Dah bagi dah sikit aja diorang punya orang kata lantunan suara untuk buat persembahan tu nanti. Tapi kalau nak tengok, memanglah kita lalukan untuk ke auditorium Perak FM ni. Jadi saya nak nantikan isyarat untuk kita tengok ya, macam mana agaknya di auditorium Perak FM ketika ini perkembangannya bersama dengan DJ Finas nanti. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara Bintang Kecil Negeri Perak 2020?

Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah kongga. Kita gegarkan Auditorium Arti Ampera dan sama-sama lahirkan bintang baru.

0: kan tak dengar. Yo, yo.
1: Gerakan untuk koma aja.
2: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja. Dah pun dah 12-21 minit tengah hari. Pina.
3: Rasa pelik lah duduk sini. Tiba.
2: Jadi tetamu pula.
3: Jadi tetamu pula. Tiba pula rasa berdebar pula.
2: Okey, Pina, kita ni memang tengah orang kata sibuk berbenar lah kan menjelang pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak kita ni yang berlangsung di auditorium. Memang Pina dah berapa hari dah.
3: Ya Allah.
2: Sebagai selaku penerbit kan.
3: Udah libu-libu rasanya. Dah tak tahu mana siang, mana malam.
2: Kulu kelo.
3: Harap-harap lepas ni boleh lah kot tinggal 55 je berat badannya ramaknya lah kot. Kut mau.
2: Harapannya ya.
3: Harapan selalu itu semua mimpi.
2: Okey, kalau tadi kita dah pun orang kata mengadakan sesi berkenalan dengan 10 peserta tadi. Hebat-hebat berlaku. Dia bagi sikit-sikit tadi.
3: Itu sikit. Kita yang dengar kat auditorium tu rasa Masya Allah koma telan apa, keset ke. Sedap-sedap benar suaranya.
2: Yeah.
3: Tadi dah selesai pun rehearsal bersama dengan adik-adik kita. Sekarang ini sedang berlangsung rehearsal untuk pemenang juara Bintang Kecil 2023 Amanda Puteri.
2: Okey.
3: Jadi jom kita dengarkan sedikit.
2: Kita nak ke auditorium ya.

0: tu dia ya.
1: Itu baru sikit. Sebenarnya kalau datang dengar sendiri, saksikan sendiri secara langsung pertandingan bintang kecil ni Kak Mai, lagilah membuatkan koma terpukau, bukan terpakau, terpukau. Kita dah macam-macam keluar ayatnya kan.
0: Okey, jadi kita mengalu-alukan sangat ya untuk dia mempenuhkan tempat duduk di auditorium Perak FM ni, kerana boleh muat 500 ya final. Yang dah korang nak menyaksikan pertandingan bintang kecil negeri Perak kita ni, 10 peserta semuanya.
1: Betul, 10 peserta dikabarkan, ramai juga sekolah-sekolah yang akan hadir. Tapi sekarang ni kita nak sekali lagi lah belanja. Lagu kedua pula saja nak bagi Wipes.
0: Wipes dia kan. Okey.

0: Okey, itu dia. Sound dari auditorium Perak FM kita lah.
1: Ya, betul. Ya. Dan juga Kak Mas, apa yang tak dapat datang hari ni? Mungkinlah sebab jauh ataupun hari ni nak berjalan malam-malam hujung minggu kan. Jadi boleh dengarkan secara langsung kami menerusi RTM Klip pun boleh, sebab bila kita bersiaran langsung di Perak FM, jadi boleh, kamu boleh dengarkan juga menerusi RTM Klip. Dan juga kalau nak tengok muka tak apa hati, nak tengok dia makan tu semua lawa-lawa, pergi TikTok live Perak FM.
0: Okey, live kita live di TikTok juga ya.
1: Betul.
0: Maknanya mungkin jauh sangat lah kot nak sampai ke sini kan. Tapi tak apa, kalau nak plan nak bawa rombongan Cik Kim
1: sempat lagi.
0: Baru 12.25 ni.
1: Betul. Dan ni juga selain kita ada pertandingan jam 2 petang nanti, sekarang ni juga sedang berlangsung jualan kabut sale.
0: Yeah.
1: Macam-macam ada. Jadi korang jangan risau. Sekarang takut lah lapar. Waktu tengah hari kan selalu korang makan pukul 2 kan. Jadi kalau korang mungkin nak datang awal pukul 1, jangan risau, korang boleh makan dulu. Udah kenyang-kenyang baru korang masuk ke auditorium. Tapi ingat, jangan bawa makanan masuk dalam auditorium.
0: Itulah yang kita nak pesannya. Kalau ni makan di luar.

0: dulu bagi kenyang.
1: Bagi kenyang. Lepas tu baru koma masuk auditorium. Okey, Kamal, kita nak sekali lagi ke auditorium sebab rasa macam tak cukup lah belanja sikit-sikit.
0: Tak cukup lagi belanja sikit-sikit.
1: Kita belanja
0: kan
1: banyak-banyak
0: pula. Suasana di auditorium sana.
1: Silakan. Okey, belum lagi. Ya, tak apa kita sebenarnya sambil-sambil kita bersembang ni kita nak test juga kan. Sebab untuk petang ni kita nak bersiaran langsung menerusi radio kita Pera FM. Jadi kita nak pastikan penyampai tu dengan cantik lah. Pendengar kita dapat dengar dengan cantik sama macam dia dengar dalam auditorium.
0: Okey, 10 peserta kita ni akan berentap untuk mendapat kejuara bagi mewakili negeri Perak ya.
1: Ya, betul. Daripada 10 yang terbaik ni Kak Meh pun dengar sendiri.
0: Ya, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak kita.
1: Ya, betul. Kolaborasi untuk tahun ni, kita kolaborasi bersama dengan mereka. Jadi 10 peserta memang yang paling-paling terbaik, semua yang terbaik, tapi kita nak cari yang satu paling-paling terbaik untuk mewakili negeri Perak ke peringkat Semenanjung.
0: Semenanjung.
1: Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain dan juga di peringkat Semenanjung ada pemilihan lagi. Jadi kita doakan Perak terpilih untuk kita ke peringkat kebangsaan nanti.
0: Kebangsaan nanti itu di yang akan diadakan di Sarawak pula ya.
1: Kita akan adakan di Sarawak setiap tahun. Pertandingan bintang kecil peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak.
0: Okey, ke peringkat yang ke Semenanjung ni akan diadakan di Negeri Sembilan.
1: Di Negeri Sembilan pada bulan September nanti. Alright. Okey, Kak Mai, kita sekali lagi kita dah dapat

0: Okey, itu dia kita bagi sikit kan.
1: Bagi sikit cak-cak cekuk. Sekarang ni Fira tidur kan nak nyanyi lagu tu kat meh.
0: Oh,
1: lagu
0: yeah.
1: Cak-cak cekuk. Kita sibuk dah berzikir tak nak tidur.
0: Oh,
1: nak cak cekuk pula kan.
0: Madinah lah.
1: Madinah. Jadi kalau kau nak cak cekuk bersama dengan Amanda Puteri, kena datanglah. Okey, hari ni kau boleh datang. Kita bersiaran bermula jam 2 petang. Dan juga kalau boleh kau datang awal lah 1:30 dah boleh masuk auditorium. Kita penuhkan auditorium kita, beri sokongan yang paling padu bersama dengan anak-anak. Ramai juga pelajar-pelajar sekolah akan ada sekali bersama dengan kita pada petang ini. Kita kali ini kita nak jemput orang ramai yang berada di sekitar Ipoh ke, tak kisahlah, dari Manjung pun sempat lagi nak ke sini ni.
0: Sebab apa, tak ada masalah untuk meletakkan kenderaan.
1: Betul. Ya,
0: kemudahan kita ada, surau kita pun ada,
1: nak makan pun ada, semua ada.
0: Kabut sale macam-macam makanannya kan.
1: Alright, semua ada kat sini kan.
0: Okey,
1: jadi Kak Bas, mungkin di sini sajalah dulu perkembangan terkini lah.
0: Sebab Finah memang sibuk berbenar lah koma.
1: Tak tahu kan? Lah, dengan Kak Meh hari ni bangun tengok muka Kak Meh. Maksudnya lama lah tu.
0: Itulah kita.
1: Tak nembang. Okay. Okay. Jadi sekali lagi jemput datang ramai-ramai untuk menyaksikan pertandingan Bintang Kecil 2026. Kita menjanjikan semua peserta kita yang terbaik. Kita nak cari satu yang terbaik.
0: Yeah.
1: Dan juga jangan lupa boleh tengok ataupun saksikan secara langsung di TikTok Pera FM dan juga menerusi Pera FM.
0: Kalau dah tengok, dah tonton di live TikTok tu, jangan lupa tap-tap screen ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk kita lagi meriahkan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 ni. Finas ya.
1: Alright.
0: Okay. Jadi Finas memang ada tugasan yang lebih penting lagi. Nak ke auditorium tu kan, memastikan semuanya berjalan dengan lancar ya, selaku penerbit kan.
1: Doa-doa akan berdebar juga koma. Doa-doa akan semoga semuanya berjalan dengan lancar.
0: Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan lah
1: segalanya. Okay.
0: Finas ya. Okay, Finas. Alright. Jadi teruskan kesedihan kau mau mendengarkan Perak FM. Pasti ada hiburan dan informasi untuk kau aja.

Ya, terima kasih untuk kamu Yop dan juga Yung yang mendengar Gempira FM ketika ini. Itu dia Fine Ballers dengan Jangan Pisahkan. Jadi jangan pisahkan Perak FM dari pendengaran kamu untuk terus bersama kami. 12.35 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah. Mana yang tengah makan tengah hari itu kan. Seronok pula makan ramai-ramai hujung minggu kan. Ada lepas tadi berjemaah memasak kan. Apa menu agaknya boleh kongsikan dengan saya di Perak FM, di konti Perak FM ni kan. Untuk koma yang mendengarkan Perak FM ketika ini, jangan lupa ya, sehari saja lagi untuk majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan diadakan ya. Detik penuh bermakna semakin hampir, nantikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang menandakan bermulanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Tarikhnya hari Ahad 19 Julai 2026 jam 10 pagi, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ataupun ILKKM SAS Perak ya, yang mana kamu boleh ikuti siaran langsung menerusi RTM bernama dan Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, kalau tengokkan di WhatsApp Perak FM, terima kasih untuk mana yang sudi bertandang. Dari Hisham Syamsuddin Cenderung Balai, assalamualaikum mas, selamat berkuanti sampai sekarang ni. Dan perkongsian cuaca dekat Cenderung Balai katanya panas terik. Alhamdulillah. Sebab apa? Kalau di sekitar Ipoh ni pepagi lagi dah hujan membasahi bumi. Dia dah sejuk sikit kan, dan ini matahari dah kembali memancarkan sinarnya. Okey, itulah ada yang buat pilihan lagu juga ni. Apapun, moga terhibur hendaknya. Katanya ucapan untuk Syah yang berada di Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat. Untuk sahabat Perak FM dan untuk cikgu-cikgu di Teluk Intan, moga terhibur dengan lagu lagu-lagu yang diputarkan oleh Perak FM ya. Katanya nak gerak ke auditorium Perak FM nak tengok peserta Bintang Kecil ni. Dialalukan sangat, moh koma penuhkan auditorium Perak FM. Sebab apa, kalau nengokkan tadi kan, masa sesi perkenalan dengan 10 peserta tu, semuanya hebat-hebat belaka, masing-masing ada ada auranya tersendiri, ada keunikan dari segi suaranya kan. Mak rumah akak ataupun makcik tadi mendengarkan adik-adik kita ni, yang kalau yang paling muda sekitar 10 tahun dan sehingga 12 tahun lah, mewakili dari sekolah-sekolah merata Perak ni. Yang paling jauh sekali dari Tanjung Malim ada, dari Teluk Intan ada, sekitar Ipoh pun ada. Ya, jadi nak kalau koma dapat hadir ke auditorium Perak FM ni, lagilah kan, untuk menyaksikan sendiri dan merasai sendiri suasana di auditorium Perak FM. Untuk kami Perak FM mengadakan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 tahun ini, yang kami bawakan kerjasama bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak kita, yang dapat mencari bakat-bakat anak-anak kita ni, adik-adik kecil kita ni ya, yang mempamerkan bakat mereka dalam bidang nyanyian. Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi, 12.40 minit tengah hari.

0: Hai, saya Asmida. Teruskan bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kau mengaji.
1: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk kau

dah. Hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum selam.

0: Hai, kami
1: Lawani Gang,
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi.
3: Selamat pagi.
0: Petang.
3: Suatu petang yang damai.
2: Ataupun malam.
4: Sini seti malam tanpa sinar bulan.
0: Untuk koma aja.
5: Ya, maksudnya benar-benar untuk koma aja. 12.53 minit tengah hari. Terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM lah. Macam Cik Ia kita di Bandar Baru Putera ni. Panas terik mah tengah hari ni. Tengah buat kuih tempahan ni. Oh boy, gebu-geban saja. Ada donat nampaknya. Lepas tu apa tu? Burger Malaysia pun ada. Popiah goreng pun ada nak ngantor satu tengah hari ni. Ya. Lepas tu tadi dengarkan suara-suara peserta-peserta pertandingan bintang kecil nak buat persembahan petang ini katanya. Lemak merdu belaka. Kalah kita yang tua-tua ni, Mas. Itulah dianya kan, bakat-bakat yang ada di kalangan anak-anak kecil kita ni kan, yang berumur sekitar kita nak mencari bintang kecil yang akan mewakili Perak untuk pertandingan peringkat seterusnya, iaitu pertandingan bintang kecil bagi Semenanjung, negeri-negeri lain. Kita apa ada juara kita ni, juara yang kita congkil dalam pertandingan bintang kecil negeri Perak kita ni akan mewakili Perak untuk berentak pula dengan negeri-negeri lain. Mana tahu ya, tuahnya, bakatnya yang hebat dan padu ini dapat ke peringkat seterusnya, peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Sarawak lah pula kan. Kalau yang di peringkat Semenanjung ini untuk bertanding pula dengan negeri-negeri lain, lokasinya untuk tahun ini ialah di Negeri Sembilan. Gitulah ya. Jadi kita terus doakan, moga-moga adik-adik kita ni buat persembahan yang terbaik dan bakal menjadi juara. Semuanya 10 peserta yang mewakili dari sekolah-sekolah yang telah pun dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak kita ya, yang semuanya yang berbakat. Kan. Okey, Kak Sal di Pengkalan. Terima kasih Kak Sal dengan ucapan selamat tengah hari, katanya menu hari ini goreng tempe aja. Terung celup tepung, goreng ikan, masak lemak kombi, sambal tempoyak, cicah timun. Allahuakbar. Hai, Kak Sal sedap berbenar menu tengah harinya ni. Walaupun orang kata simple, yang simple-simple tu lah yang nanti bertambah-tambah lah kan. Apapun, selamat menjamu selera Kak Sal ya. Juga kita ada Azman Rizal dari Kampung SC Redang Punggur. Saya dah bacakan ni tadi ya. Belum lagi. Tanjung Keramat Langkap. Assalamualaikum Mas, katanya. Cuaca kat sini memang panas terik sekarang ni. Alhamdulillah. Ya. Untuk hiburan dan saudara mara yang mengenali diri di mana saja berada, untuk semua cikgu-cikgu di Teluk katanya, warga kerja hospital di seluruh daerah negeri katanya, moga terhibur bersama dengan Perak FM. Saya pun nak bergerak ke auditorium Perak FM ni untuk menyaksikan para peserta bintang kecil kita ni. Alhamdulillah, more, ramai-ramai penuhkan ya auditorium Perak FM kita, menantikan kehadiran koma semua. Sebabnya kami akan insyaAllah memberikan persembahan yang terbaik lah di kalangan adik-adik kita ataupun anak-anak kita ni yang menampilkan bakat mereka dalam bijak nyanyian. Okay, sekejap lagi kita akan sambung siang ke Nasional FM untuk kita ikuti utama satu tengah hari dan kembali untuk jam yang terakhir sebelum kita bawakan pendengaran koma ke auditorium Perak FM untuk pertandingan bintang kecil Negeri Perak 2026.

0: Pagi Utama Sabtu Tengah Hari sebentar lagi.
1: ...103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Dun Linggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Gemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Sui dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Gemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal merentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Janur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: radio.com aja.
1: Baik, kembali ke Perak FM untuk kita terus bersama ya. Dan masuk jam yang keempat untuk saya, Maslita Muhammad Loh, terus temankan koma jam yang terakhir. Okey, sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.25 minit tengah hari ya. Dan jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur sebentar saja lagi. Terus bersama kami.

0: Islam kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup? Tak. Kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan

0: Nah. Ini nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul jiwa Quran. Handphone ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam yang mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau, bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran, dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, kebaiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: 1:31 dah tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur ya. Dan nampaknya dah sampai tugasan saya di penghujungnya. Okey, menemani koma sebentar tadi ya, 10 pagi hinggalah berakhir jam 2 petang ya. Dan seketika nanti kita akan dapat ikuti tausiah. Dan terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Dan pastikan lajak sampai tamat siaran Perak FM, 18 jam sehari menemani koma ya. Jadi jam 2 petang nanti koma akan bertemankan seterusnya Ida Syaridah yang akan temankan koma menerusi segmen seterusnya, iaitu Moh Gebang 2 petang hingga ke 7 malam. Namun 2:05 minit petang nanti kita akan bawakan pendengaran koma semua ke audio Terium Perak FM sempena dengan pertandingan Bintang Kecil 2026 bagi negeri Perak kita ya. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, pastinya memberikan yang terbaik untuk koma. Terus bersama kami, kita ikuti tausiah.
1: Tausiah. Kita ikuti tausiah menyentuh berkenaan bab sedekah bersama dengan Afadil Ustaz Yasaruddin Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Babun fi bayani kathrati turqil khair. Bab di dalam menerangkan banyaknya jalan-jalan kepada kebajikan, iaitu di antara beberapa bab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau ini, Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Dan di sini insyaAllah kita akan masuk kepada hadis yang keempat ya. Dalam bab ini agak banyak riwayat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk diri saya mendapat faedah yang banyak lah daripada susunan beliau ini. Tak apa, kita baca dulu matan riwayat ini, hadis yang keempat di dalam bab ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna nasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlu dusuri bil ujur. Sebenarnya di situ raw situ ya, kitab saya ni diletakkan zai bil ujuri ya, bukan zai tetapi adalah roh ya. Kita saya diletakkan titik atas tu ya. Sebenarnya bukan zai, kalau muslimin muslimat yang cetakkan sama dengan saya betulkan balik ya, bil ujuri ya, bukan dengan zai ya, roh. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun, fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ad-duthur bitha al-muthallatha al-amwalu wahid wahiduha dathun. Apa maksud riwayat ni? Daripada Abu Dzar, kita dah bincang dulu ada tiga riwayat daripada hadis yang pertama di dalam bab 13 ini sampailah kepada hadis yang ketiga kita bincang dulu. Kesemuanya termasuk hadis yang keempat ini, riwayat datang daripada sahabat yang sama, iaitu Abu Dzar ataupun Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang meninggal tahun 31 Hijrah di Ar-Rabadah. Ada yang kata 32 Hijrah di Ar-Rabadah, satu tempat hampir dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu kalau kita merujuk di dalam kitab Siyaru A'lam An-Nubala. Ini susun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun 748 Hijrah. Dan Abu Dzar ini sempat meriwayatkan sebanyak 281 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tokoh besar bidang ilmu di kalangan sahabat Nabi. Kita dah bincang berkali-kali di sini. Dia cerita, sesungguhnya ada beberapa kumpulan manusia, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, kalau kita merujuk di dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, disandarkan kepada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, bahawa kelompok manusia ini adalah di kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang susah, yang miskin. Disebut di dalam matan asalnya, anna fuqara al-muhajirin atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu versi riwayat daripada Abu Hurairah ataupun Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Abu Dzar dia cerita, anna nasan, itu saja. Sesungguhnya ada sekelompok manusia datang bertemu Nabi. Jadi mereka ni di kalangan fuqara, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang susah, di kalangan sahabat muhajirin. Jadi mereka mengadu kepada Nabi tentang keadaan sahabat-sahabat ansar, golongan aghnia, golongan kaya. Sebab digunakan di situ, mereka menyatakan, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang dikatakan ahlud duthur ni, itu sebab Imam Nawawi ada menyebut di bawah itu, huraian dia sedikit, komentar dia, ad-duthur dia kata maksudnya adalah al-amwal. Itu jamak dia, plural dia. Jadi harta benda maksudnya ni, al-amwal sama dengan ad-duthur. Kalau satu harta, kalau dikatakan malun maksudnya dathrun, dia sama gitu ya. Jadi ini dari sudut lughah bahasalah. Sebab Imam Nawawi juga ahlul lughah, dia pakar bahasa. Jadi bila sebut ahlul duthur maksudnya ahlul amwal ataupun kata lain golongan aghnia, golongan yang kaya. Jadi sahabat-sahabat muhajirin ni, syarah Imam Nawawi di dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim tu, mereka ada al-ghibtah. Al-ghibtah ni apa? Iaitu sedikit cemburu lah. Beza dengan al-hasadu. Al-hasadu ni dengki. Bila dengki tu taram, kata orang sungkat. Tu yang bahaya. Al-hasadu ni mengundang dosa. Tetapi yang dianjurkan dalam agama al-ghibtah. Al-ghibtah ni cemburu yang tidak membawa kepada al-adawah, permusuhan, ataupun al-baghdha, kebencian. Jadi ringkas ceritanya, Perkara ni ada di kalangan ataupun di dalam hati sebahagian besar daripada sahabat-sahabat muhajirin yang kebanyakannya golongan fuqara, golongan yang tiada harta. Mereka ngadukan Nabi bahawa sahabat-sahabat ansar yang kaya ni telah mendahului kami dengan kalimah zahabah tu, telah mendahului kami itu bil ujur, dengan pahala-pahala yang banyak. Sedangkan mereka itu salah sama macam mana kami salah juga. Yusalluna kama nusalli. Ya? Jadi mereka yang kaya ni, mereka sembahyang macam mana kami juga sembahyang. Kami yang susah salah, mereka pun salah juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa seperti mana kami juga, kata golongan muhajirin yang susah, yang fuqara ni, kami juga berpuasa. Dan cuma bezanya, yang kami tak dapat buat, kata sahabat muhajirin yang fakir ini ataupun fuqara ni, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang dikatakan ahlud dusur ni, golongan sahabat ansar yang kaya raya ni, mereka telah menggunakan kelebihan daripada harta harta benda mereka yang Allah anugerahkan untuk mereka melaksanakan sedekah. Dan sedekah ni syarah Imam Nawawi, bila ada kalimah sedekah, sama ada sedekah yang wajibah, zakat yang diwajibkan dengan syarat-syaratnya, ataupun sedekah yang nafilah, yang sunat, derma dan seumpamanya. Jadi itu maksud sahabat-sahabat muhajirin yang fakir ini, yang susah ni, mereka datang mengadu pada Nabi. Sebab mereka jealous, kata orang Songkai, jealous. Ada sedikit cemburu lah. Tetapi bukan ada al-hasadu. Kita taram, itu masalah dah. Kita dengki. Kalau boleh nak hilangkan apa yang didapati oleh sahabat itu, itu al-hasadu. Ini al-ghibtah. Ini sepatut kita amalkan. Kita berlumba-lumba. Ada al-musabaqah ilal khairat. Ada perlumbaan untuk melaksanakan perkara kebajikan. Ni yang sahabat Nabi ni amalkan dalam kehidupan mereka. Ya? Jadi, balik ceritanya. Kemudian Nabi memberikan jawapan. Nabi tanya dalam bentuk istifham persoalan. Ya? Nabi tanya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Ta'ala, ya? Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kamu ni sesuatu yang kamu dapat bersedekah, gunakan sebagai sedekah untuknya. Itu yang Nabi sebutkan, ya? Jadi di dalam di dalam versi yang lebih tepat lagi, tasaddaquna di situ, ya. Dia tidak tasaddaquna, tasaddaquna itu yang lebih masyhur lagi dalam banyak versi, banyak matan riwayat. Jadi sama lebih kurang maksudnya, bersedekah dengannya. Kemudian Nabi terangkan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Jadi di sini Nabi nak terangkan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim tu, beberapa jalan untuk mendapat ajrus sadaqah indallah, pahala sedekah di sisi Allah tanpa mengeluarkan harta. Ya. Jadi pemikiran kita bila sebut sedekah nampak amwal, harta benda lah. Ini yang dalam pemikiran peringkat awal sebahagian sahabat-sahabat muhajirin yang fakir itu, yang susah itu. Sebab mereka tak ada harta, jadi nak sedekah macam mana? Jadi kami ni rugilah dalam bab sedekah ni ya Rasulullah. Tak dapat pahala lah. Sebab harta tak ada. Jadi Nabi bagikan sumber. Sebab agama ni, Islam ni, ia sebagai satu bentuk pakej yang kamil dan syamil. Kamil yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya. Syamil ni menyeluruh, komprehensif, kata orang Sungkai. Di mana saja pun, di mana letak pun, kutub utara, kutub selatan, di langit ke, dalam bumi ke, dalam lautan ke, dalam kebun doyan takor ke, dia sesuai. Tu dikatakan syamil, pakej yang kamil dan syamil. Dia balik kita cerita di sini. Jadi Nabi sebut dengan setiap tasbihah, syarah Imam Nawawi, qawlu subhanallah umpamanya, ucapan seumpama subhanallah itu tasbihah. Atau banyak lagi lah, subhanallahil azim, ataupun subhanallahil azim wa bihamdih. Bermacam-macam bentuk ucapan tasbih kita dah bincang dulu dah. Ya. Jadi kalau kita tengok situ, apa saja bentuk paling kurang pun subhanallah. Di situ bila kita ucap subhanallah, dapat ajrus sadaqah indallah. Ditambah lagi lah orang yang kaya pula, dia infak harta dia. Di samping lidahnya basah dengan tasbih umpamanya, jadi tangan dia menghulurkan bantuan, lebih hebat lagi lah. Di situ ya. Kemudian Nabi sebut wa kulli takbiratin sadaqah, dengan setiap takbirah qawlu Allahu Akbar, kata Imam Nawawi. Ucapan takbir ni Allahu Akbar. Jadi itu sebagai zikrullah, dia dapat ajrus sadaqah indallah. Jadi membasahkan lidah dengan tasbih, dengan takbir umpamanya, tidak sia-sia, ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah, dengan setiap tahmidah qawlu, ucapan apa dia, alhamdulillah, itu paling kurang lah. Kita dah bincang dulu berdasarkan riwayat Imam Ibni Majah dalam Sunan Ibni Majah, sanadnya sahih daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang Nabi ajar kita bila kita mendapati sesuatu yang menggembirakan, kita ucap umpamanya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu satu bentuk ucapan apa ni, tahmidah. Paling kurang pun alhamdulillah tu paling pendek lah. Bila mendapat berita tidak menyenangkan, Nabi ajar kita alhamdulillahi ala kulli hal. Kita dah bincang dulu, itu juga ucapan tahmid. Banyak lagi lah. Kadang-kadang kita memulakan bicara kita, khatib di atas mimbar memulakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, tu juga ucapan tahmidah. Riwayat Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, sanadnya sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mulakan khutbah Nabi biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh umpamanya. Itu juga bentuk ucapan tahmidah. Biarlah kita ni mempelbagaikan, itu yang Imam Nawawi syarahkan, kita mempelbagaikan ucapan tahmid ini di dalam hidup kita seharian, pelbagaikan. Jadi dengan setiap ucapan tahmid itu dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa kulli tahlilatin sadaqah, dan dengan setiap tahlilah, tahlilah ni kata Imam Nawawi qawlu la ilaha illallah, iaitu ucapan la ilaha illallah. Yang orang sungkai kata tahlil, dia kait pula dengan kematian tu, tu suasana kita lah. Tapi tahlil ini adalah ucapan zikir la ilaha illallah di situ, yang di antara kelebihannya untuk melaksanakan tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita. Tu yang kita dah bincang dulu, kita ulang balik tak apa, biar berkali-kali ulang, tak ada masalah apa. Ini ilmu, soal ilmu, peringatan termasuk diri saya juga. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau dengan sanad yang hasan, telah dihasankan oleh Imam Al-Haythami Ali bin Abi Bakrin rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang hadis bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 807 Hijrah. Dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid, disandarkan kepada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, apa Nabi sebut, jadidu imanakum. Satu hari Nabi sebut kepada para sahabat masa itu, hendaklah kamu semua memperbaharui iman-iman kamu. Kemudian sahabat Nabi tak faham, mereka tanya balik, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbaharui iman-iman kami ni, sebab iman ni benda tak nampak, perkara raib. Maka Nabi jawab, qala akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkanlah kamu mengucapkan la ilaha illallah, membasahkan lidah, membasahkan kedua bibir, kata orang sungkat, dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah dia katakan tahlilah ataupun tahlil asal dia, ya. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah di situ, maknanya dapat ajrus sadaqah indallah. Zikir ni dapat menyumbang pahala sedekah, nampak, ya. Ni hebatnya Islam ni. Kemudian wa amrun bil ma'rufi, tadi lisan yang sebut, lidah yang sebut, takbirah, tasbihah, tahmidah, tahlilah, itu kerja lidah. Secara zahirnya kita ucap dengan lidah. Yang ni pula mungkin anggota badan ataupun anggota lain selain lidah, mungkin lidah bagi nasihat di samping menghalang seseorang atau mengajak seseorang, tarik dia, pimpin dia pergi masjid. Jomlah kita pergi masjid sekejap. Payah benar nak suruh-suruh, payah. Dukung. Aku dukung kamu dud. Lihat benar kamu dud. Nak ke masjid payah. Aku dukung kamu. Kita dukung sahabat ni payah benar nak ke masjid. Dukung dia. Bermakna. Heret dia mari. Jadi itu Nabi sebut wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Ya. Maksudnya perintah atau suruhan kepada perkara ma'ruf yang Allah redai ini, itu juga menyumbang kepada sedekah. Sama ada kita beri nasihat dengan lidah kita yang Allah anugerahkan, lisan kita, ataupun dengan tangan kita ke, kita pimpin sahabat ni, tarik dia mari. Jom duduk sekali, pasalnya dah lama kita tak pergi. Mari, jom kita pergi. Kemudian dalam masa yang sama juga, wa nahyun an munkarin sedekah, dapat pahala sedekah juga bagi orang yang melaksanakan, apa dia, dia cegah perkara yang Allah benci. Dia tengok sahabat dia buat sesuatu yang Allah tak gemar, maka dia beri nasihat ataupun dia halang umpamanya dengan anggota zahir dia sebagai contohnya. Dan di akhir sekali itu Nabi sebut bagi kita yang telah berumah tangga, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Kalimah but'i ini Imam Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim, iaitu disandarkan kepada jima'. Jima' ni kita fahamlah, ya, iaitu hubungan suami isteri. Apabila suami bersama dengan isterinya di sisi Allah, dapat pahala sedekah. Nampak dia ni hebat ni Islam ni. Ya, telah dapat pahala sedekah package tu, ya. Lepas ni berusahalah kita sedaya upaya untuk bersama dengan isteri kita dapat pahala sedekah. Tapi janganlah itu je kerjanya. Janganlah sampai 24 jam itu saja dia krebek dia kata apa. Banyaklah perkara lain nak buat dalam hidup ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sampai tahap wafi bud'i ahadikum sadaqah ni, sahabat Nabi, sahabat muhajirin yang fuqara ni tadi, dia tanya Nabi. Yang ni mereka tanya balik, wahai Rasulullah, ya, apakah salah seorang daripada kami mendatangi syahwahnya, maksudnya mendatangi isterinya, melakukan hubungan suami isteri, wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahalakah dia bila dia bersama suami, bersama isteri, dapat pahalakah? Itu yang sahabat muhajirin tanya Nabi. Dapat pahalakah kalau sama isteri ni? Maksudnya pahala sedekah, dapat pahalakah? Ketika itu Nabi kileh kot lain. Ni kalau di sisi ulama usul fiqh, golongan usuliyun ataupun usuliyin, kalau kita buka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam umpamanya. Ini susun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Abdul Rahman bin Ahmad nama sebenar beliau, meninggal tahun 795 Hijrah. Dia mengatakan bentuk yang Nabi tak jawab na'am ya. Patutnya terus direct lah. Tapi Nabi tanya balik soalan. Nabi tanya balik, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, ya. Bagaimanakah pandangan kamu kalau sekiranya seseorang itu meletakkan nafsunya pada perkara yang haram? Syarah Imam Nawawi, umpamanya zina. Kalaulah lelaki tadi berzina dengan perempuan umpamanya, apakah dia dapat dosa? Nabi tanya balik. Itu dikatakan qiyasul aks dalam usul fiqh. Qiyas yang sebaliknya, istilah tu ulama usul gunakan, ya? Qiyas dalam bab qiyas. Bab qiyas ni salah satu daripada sumber hukum lah yang disepakati, ya, para ulama kan. Kalau kita tengok kitab umpamanya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan hafizahullah ta'ala, ya? Ini sumber yang pertamanya Al-Quran, Sunnah Nabi nombor 2, yang ketiganya ijma' ulama, yang keempatnya qiyas. Dan qiyas ni berbagai, kita kata apa ni penerangan tentang dia lah. Jadi kita ringkaskan saja, ini bentuk dikatakan qiyas al-aksi ataupun qiyasul aks, bandingan yang sebaliknya. Nabi kena balik. Sepatut Nabi jawab na'am ya lah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami mendatangi isteri kami, dapat pahala ke kami? Patut Nabi terus direct, ya, dapat pahala. Berhenti. Tapi Nabi kena, apa pendapat kamu kalau kamu mendatangi perempuan lain yang bukan isteri kamu, kamu melakukan zina, dapat dosa? Nabi tanya macam tu. Itu dikatakan qiyasul aks dalam istilah usul. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, ya. Kemudian Nabi sebut, maka demikianlah, fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah Nabi kata, apabila seseorang itu meletakkan nafsunya pada yang halal, maka baginya pahala di sisi Allah. Dan pahala tu pahala apa? Ajrus sadaqah indallah. Tu syarah Imam Nawawi. Dapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tausiah. Sambungan tausiah dalam bab sedekah bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin Osman ini dapat saudara ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Di Perak FM, seleksi nostalgia pastinya mengkamit kenangan.
8: Ya, Perak FM, mari berada di informasinya tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Bertemankan saya pula Ida Syaridah di sini untuk segmen Moh Gebang pula 2 hingga 7 malam untuk hari ini edisi Sabtu 18 Julai 2026. Dan apa pun yang pastinya di pekarangan ataupun di kawasan RTM Perak ni meriah sekali. Maknanya kita kejap lagi nak ikuti untuk siaran langsung Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Jadi kita pun masih lagi menanti syarat untuk kita bawakan pendengaran Koma nanti. Kita ada siarkan secara langsung di radio kita ni. Kejap saja lagi nanti kita nak nantikan isyaratnya daripada penerbit kita. Kan, iaitu Syafinas Ahmad yang akan bagi syarat nanti. Kalau kita dah boleh siar, nanti kita akan siarkan secara langsung di Perak FM ni kan. Okey, apapun kau kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM. Mana yang mungkin sekarang dalam perjalanan nak datang, cepat-cepat kau. Oh, ramai dia dah masuk dah tu. Ada jualan juga dekat sekitar ni. Nak beli-beli pun boleh juga. Ada jualan makan dekat sini. Tapi nak masuk dalam auditorium tu jangan bawa lah. Okey, apa-apa terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: Ebera FM, Mari Buran ada informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Ebera FM. Okey, dah pun 2:15 minit petang, seperti yang dijanjikan, kita pun dah mendapat isyarat ya. Jadi kita nak bawakan pendengaran koma semua ke auditorium Perak FM sempena pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Jadi silakan.
1: Dari auditorium RTM Perak mempersembahkan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026.

0: Baik, terima kasih semua. Oke, okay, bye-bye.
1: Fera FM, hiburan berinformasi untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Sebentar tadi baru je kita dengarkan Amanda Putri dengan lagunya Temberam.
2: Fuyo, macam dengar penyampai radio lah, nak sangin.
1: Hey, kita memang penyampai radio lah. Awak Aida, penyampai tetap radio Fera FM. Tepuklah sikit. Aduh. Saya pula penyampai jemputan Fera FM. Tahu tak apa peranan penyampai jemputan di Fera FM?
2: Untuk menyebarkan informasi yang terkini yang pastinya sahih untuk pemaja.
1: Sebenarnya jemputan ni, kalau ada bajet, jemput. Tak ada bajet, duduklah rumah tak ada
2: job. Alam.
1: Tapi hari ni, kita bukan nak jadi penyampai.
2: Kita nak jadi apa?
1: Kita nak jadi pengacara. Jadi, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar auditorium Fera FM?
2: Anda sedang menyaksikan pertandingan Bintang Kecil 2026 Negeri Perak.
1: Dan saya Eji Hafiz.
2: Saya Aida Sezali.
1: Terima kasih kepada anda yang datang ke auditorium Perak FM hari ini. Dan Aida, terima kasih juga kepada anda yang menonton kita secara langsung di aplikasi TikTok.
2: Tak lupakan juga buat mereka yang mendengarkan kita ketika ini menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih buat anda yang bersama dengan kami petang ini.
1: Kita live lah orang kata.
2: Kita live.
1: Suara demo ni ada dekat radio. RTM. Dan juga, ni belakang kepala lah mungkin. Tapi kalau kepala tetap pusing sikit, masuklah dekat live TikTok kita.
2: Ya betul. Kalau nak koma masuk dalam live kita, cakap hi sikit.
1: Alamak, pandailah Aida. Cuba buat sekali lagi.
2: Hai sikit semuanya di auditorium Fera FM.
1: Okey, anda semua kena kekalkan energi ni, kekalkan momentum ni hingga habis 10 peserta kita, boleh? Cantik.
2: Baik, Eji.
1: Rehat. Okay.
2: Program kita ini tak berjaya tanpa penaja-penaja kita.
1: Yeah.
2: Jadi tepukan yang gemuruh buat penaja utama, Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan semalam peserta-peserta kita, wah, tidur bukan main, lena lagi, bantal empuk, tilam sedap.
2: Orang Perak kata merolong.
1: Tapi teman, alamak.
2: Kenapa?
1: Teman tak cukup bilik, teman tidur dalam kereta. Tak apalah.
2: Nasib banyak kata.
1: Demi RTM.
2: Demi RTM. Tak dapat dia.
1: Tak dapat.
2: Tak sponsor.
1: Yalah, bukan tak cukup.
2: Bukan sponsor tu.
1: Tak cukup bilik. Berikan tepukan yang gemuruh untuk penaja penginapan kita, Hotel Seri Malaysia.
2: Hotel Seri Malaysia yang telah berbesar hati menaja penginapan selama 2 hari 1 malam beserta sarapan pagi untuk 10 peserta kita, juga buat guru-guru pengiring. Itu pasal AJ tak dapat. AJ bukan peserta.
1: Kan tak apalah kan, kita berkorban, kita sudah tua.
2: Juga turut bersama rakan-rakan strategi di Tender Grill, Arif Frozen, Aeon Big Falim, Z Putu Perak dan MH Hotel. Terima kasih diucapkan buat semua penaja.
1: Alright. Jadi 10 peserta bakal berentak. Wah, 10-10 ni yang amat-amat dahsyat lah.
2: Hebat lah.
1: Macam kenal je. Kenapa jadi
2: siapa
1: macam tu? Memang dahsyat kalau kita tengok diorang rehearsal semalam. Wow, kita tak tahulah siapa yang bakal juara. Kalau macam saya lah, saya rasa 10-10 lah wakil Perak.
2: Kita nak angkut semua sekali kalau
1: jadi
2: boleh.
1: Jadi macam mana kita nak tentukan mereka ni sebagai pemenang?
2: Mestilah kita kena ada orang yang layak untuk menghakimi dan menjuri mereka.
1: Jurilah.
2: Okay. Sekarang ni kita nak kenalkan juri yang pertama, Encik Ismail Ahmad Nawab, seorang komposer, penerbit muzik dan pemain keyboard Malaysia.
1: Alright. Wah, ini. Aida. Ini, anda semua jangan petikai lah. Anak kepada legenda penyanyi tanah air kita.
2: Nak sain?
1: Hebat sangat, lagu dia pun banyak yang sedap-sedap.
2: Semuanya meletup.
1: Jadi memang juri yang kata apa? Yang bertauliah.
2: Yang bertauliah.
1: Seterusnya.
2: Sebab itu AJ tak jadi juri.
1: Alah.
2: Yang seterusnya, Puan Nurul Ain Salihah, pegawai perkhidmatan pendidikan.
1: Sama datang Puan. Ini
2: cantik,
1: hebat.
2: Cantik, molek.
1: Bukan kaleng-kaleng. Dan
2: yang ketiga, ini seseorang yang istimewa di hari

0: hati saya dan juga hati SG.
1: Mesti
0: Puan Eni Rosita Abdul Muttalib, Ketua Bahagian Rancangan selaku Ketua Juri.
1: Bos! Bos!
0: Bos saya, bos kami. Bos saya.
1: Eh, hey, bos kita lah. Kita pun berkongsi bos.
0: Okey, okey,
1: okey. Bos ni bukan saja cantik, baik, humble, rajin, cantik. Sama kontrak saya.
0: Sudah, sudah. Huh? Dah berpunya.
1: Huh? Dah berpunya. Itu punya
0: saya, saya jaga, saya jaga bos, saya jaga.
1: Alah, ya inilah. Okeylah.
0: Tentang. Baik, juga untuk makluman penonton di auditorium juga yang menyaksikan kami menerusi TikTok Live Per FM, penilaian adalah berdasarkan sebutan dan intonasi, kawalan suara, persembahan dan keyakinan, penghayatan lagu, penampilan dan etika pentas.
1: Oh, itu dia punya kriteria lah.
0: Kriterianya.
1: Saya tambah satu lagi, kalau boleh. Yang ke tadi kau berapa? Last?
0: Last tadi tu adalah etika pentas.
1: Etika keempat lah.
0: Ya. Yeah.
1: Saya tambah yang kelima, bodek. Bodek boleh ke bodek?
0: Ha?
1: Yang tak ada kena bodek saya lah. Abang isim lah. Abang macam artis K-pop. Oh, okay.
0: Yang
1: saya
0: mana?
1: Kata, bos, bagi dia menang bos. Tengoklah kalau bos bagilah kan. Tapi kita sini jujur kan?
0: Kita tak payah bodek-bodek. Peserta kita dah hebat-hebat dah. Dah mewakili daerah mereka untuk mewakili negeri Perak pula selepas ini.
1: Kalau macam tu, kita nak bagi tahu yang sebenarnya.
0: Yeah.
1: 10 peserta ni, kalau tahun-tahun lepas lah, kan, kita cari dekat uji bakat dekat luar.
0: Secara
1: tapi
0: terbuka.
1: Kali ini,
0: beza.
1: Buat julung-julung kalinya, kolaborasi kita bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Semestinya 10 peserta ini yang amat-amat dahsyat lah.
0: Memang hebat lah.
1: Jadi kita tak nak buang sampah merata-rata.
0: Bukan buang sampah.
1: Betul?
0: Kita tak nak buang duit.
1: Wah, sama juga teruknya. Kita tak nak buang masa. Jadi kita jangan buang masa lagi.
0: Okay.
1: Boleh tak kita dengar? Kita nak bersama dengan peserta yang pertama. Anda semua sudah bersedia?
0: Kalau anda sudah bersedia, jom sama-sama kita saksikan.
2: Assalamualaikum semua. Hai. Nama saya Putri Melati Nurhani Zulaika binti Ahmad Fauzi. Saya sekolah di SK Dato' Yahya Subang. Dan saya berumur 10 tahun. Saya akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Aku Bidadari Syurgamu. Semoga

0: lepaskan segalanya. Dah buat habis baik. Yakin boleh juara?
1: InsyaAllah. Dengan izin Allah.
0: MasyaAllah. Betul-betul bidadari juga. Mana penyokong Puteri Melati? Baik, Puteri Melati berehat dahulu di belakang. Nanti kongsikan dengan Acik make up hari ini. Lawa make upnya. Perkenan. Kalau kamu nak dengarkan persembahan yang seterusnya, jom kita saksikan sekarang.
2: Saksikan saya, Syakib Anash, dengan lagu bertajuk Ku Takkan Bersuara dari SK Taman Janam Kamunting.

Jika suatu hari nanti takdir memisahkan kita, ketahuilah di dalam hati ini namamu tetap menjadi doa yang tidak pernah berhenti.

0: tak akan bersuara.
1: Sedap ni. Kip, macam mana Kip? Awak nyanyi abang yang nervous Kip. Sedapnya Kip. Okey Kip eh?
2: Okey.
1: Macam
2: okay.
1: Mana? Lepas dah buat persembahan?
2: Memang puas hati lah.
1: Puas hati. Alhamdulillah boleh juara eh. Mana tahu kan? Ya. Kip, tahun ni ini kali Kip. Kita bagi lelaki menang Kip. Tahun lepas perempuan Kip. Tahun sudah-sudah perempuan Kip. Abang tak marah Kip. Bagi semangat Kip.
2: Okey.
1: Tapi Kip, abang ada buat research tentang Kip. Itu menunjukkan abang sebagai pengacara yang bertauliah. Idola, Acik Spin kan?
2: Ha-ha.
1: Acik Spin kan?
2: Ha-ha.
1: Kit, abang punya tone suara lebih kurang dengan Acik Spin. Kalau abang menyanyi sikit ni, Syakib tengok elok je. Kalau menang, ambil abang jadi manager. Sambil-sambil tu, abang boleh ajar. Nah.
2: Boleh.
1: Abang tunjuk kan, ni dulu abang bertanding lagu Acik Spin ni sebiji. Orang kata, samalah. Try ya? Ha. Boleh ya? 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4 sebutlah.
3: 3, 4.
1: Agama, aduh yang udah bunga. Mak kita minang anak dara. Acik Spin.
2: Ha? Betul tu.
1: Ha?
2: Betul lah.
1: Ambil hati pandai budak-budak ya. Alright, yang sekali lagi berikan tepuk yang gemuruh untuk Syakib Arash. Okay lah, Gip. Rehat, Gip. Good lah, Gip. Alright. Oh, baru 2 peserta, kawan-kawan. Baru 2 peserta. Dah macam ini hebat, betul tak? Kita ada 8 lagi. Boleh ya? Menyesal pula menyanyi lagu durian tadi orang semput. Macam mana diorang satu lagu elok aja ya? Faktor usia kot. Boleh tak ya? Kita teruskan dengan peserta yang ketiga. Boleh ya? Alright, ayo jom kita saksikan bersama.
4: Hai, saya Al-Fatihah Haras bin Zulfazli daripada Sekolah SK Tanjung Malim. Saya berumur 12 tahun. Saya akan menyanyikan lagu Sedetik Lebih by Anwar Zin. Semoga anda semua terhibur.

0: Irma Daniel Fakri.
1: Itulah dia, kita dalam hidup ni kadang-kadang dia bukan kita tahu bila nak sedih, bila nak gelak, kan? Sabar, dek. Usia-usia macam adik ni, adik enjoy je, dek. Time menyanyi, menyanyi. Time belajar, belajar betul-betul. Sebab bila dah dewasa, bila dah tua macam pakcik ni, baru adik tahu kerasnya dunia. Sekarang ni enjoy. Tadi sedih ke menghayati?
2: Menghayati.
1: Ah, menghayati. Tepuklah kawan-kawan. Gitulah. Steady kan? Dah boleh senyum tu? Dah boleh senyum? Senyum sikit? Oh, comel. Alright, adik boleh rehat. Rehat dulu. Alright, sekali lagi tepukan dengan murah untuk Irman Daniel Fakri. Kita terus je lah ya. Kan lewat pula. Boleh ya? Masih bersemangat semua? Jom, tanpa kita membuang masa, kita teruskan dengan peserta yang kelima. Jom kita saksikan.

Marilah leraikan keraguanku ini bersama saya, Zalika Azalia binti Zaidi Azraf, 12 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Talang, Kuala Kangsar. Dengarkan Halaman Cinta.

0: orang Kuala? Mana orang Kuala suaranya? Hebat. Kini salam dekat Apik Walebo ya. Macam mana perasaan hari ni?
1: Agak nervous.
0: Agak nervous. Sebenarnya, satu tips untuk Azalia. Usahakanlah kaki. Kaki tu kena ada. Acik tunggu dia hari tadi. Mana kaki Azalia? Cuba.
1: Usahakanlah keraguanku ini.
0: Azalia! Boleh! Adik, terima kasih atas penyampaian dan persembahan yang cukup hebat hari ini. Terhibur acik dekat tepi tu. Dengan kita-kita. Tak apa, adik berehat dahulu. Nanti kita sembang-sembang tepi, ya. Baik, kalau kamu yang sedang menyaksikan kami di TikTok Live ketika ini, jangan lupa untuk tap-tap screen dan share live ketika ini. Dan juga jangan lupa untuk follow saya, AYDDA.LI. Dan jom kita nak teruskan dengan persembahan yang seterusnya. Kita saksikan sekarang.

Assalamualaikum. Saya Afif Hakimi Badar Hakim dari Sekolah Kebangsaan Seri Cinta. Terimalah lagu ini dengan saya, nyanyi asal Allah Ya Raham Sudirman Haji Arsyad, Pelangi Petang.

0: Macam apa benda pula MC tadi, apa beria-ria ni atas pentas dia pergi menyanyi pula. Hey. Okey tadi habis eh. Selesai. Macam mana perasaan?
1: Happy.
0: Ha?
1: Happy.
0: Seronok lah
1: seronok,
0: ya.
1: Seronok.
0: Dek, adik tahu tak? Lagu Pelangi Petang ni, abang pernah perform satu ketika dulu. Hey, abang improvise. Abang tambah baik. Improvise tahu kan?
1: Tahu. Ha,
0: abang buat better. Lagi bagus. Kalau abang nyanyi okey, adik jadi artis, ambil abang jadi manager. Boleh abang ajar sekali?
1: Boleh.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Abang try ya.
1: Boleh.
0: Abang bagi dekat chorus.
1: Boleh.
0: Okey ya. Adik dengar okay. Betul-betul. Abang improvise. Right ya. Engkau tiba, tiba langkahku terhenti. Sejuta tangan.
1: Bang. Ha? Salah.
0: Salah? Macam mana boleh salah? Abang training dek. Tak apalah dek. Terima kasih lah dek.
1: Terima kasih bang.
0: Habis Hakim ni. Aduh. Menang lah ya kan. Lucky kali ni. Manalah tahu tahun ni lucky menang. Aida, bye bye. Alright, kita teruskan dengan peserta yang seterusnya. Ayo kawan-kawan.
2: Hai guys, saya Wan Anas bersekolah di Sekolah Hitam Sungai Perak berumur 10 tahun. Saya akan menyanyikan lagu yang bertajuk Penghujung Rindu. Semoga terhibur ya.

0: What?
1: Aduh, saya pembina awak. Saya penatlah. Wananas Rafikin. Wah, ini kali kita menang. Wananas Rafikin. Huh. Wah. Suara sedap. Muka handsome. Oh. Tu abang minat. Nak salam. Salam. Eh, dah ada penat, dek. Oh. Oh, abang tengok daripada atas, dek. Tadi tengok pada bawah tak puas. Abang pergi daripada atas. Diorang kata, tak boleh, Ji. Tak boleh naik atas. Alah, taklah. Nak layan. Wah, Anas Rafikin bukan melok lagi. Wah. Tapi, dek, ingat, dek. Zaman kecil-kecil ni, dek. Zaman kita sekolah ni sana sikit, dek. Zaman kita sekolah ni, dek, kan. Lupakanlah pasal cinta, dek. Jangan bercinta, dek. Fokus pelajaran. Kalau pandai menyanyi, fokus menyanyi. Lepas dah habis sekolah, dah ada kerja, udah kaya, ambil abang jadi manager.
2: Okey.
1: Ha? Nanti okay, abang ajar nyanyi. Alright, okay. Boleh?
2: Boleh.
1: Alright, boleh rehat, Ali? Okey. Okay. Ha. Nyesal pula berlari daripada atas. Okeylah, ya. Dah lupa peserta keberapa kita. Peserta ke-6 lah. Ha? 8 kan? Ah, tak apalah. Kita teruskan dengan peserta seterusnya. Ayo kita saksikan. Wananas Rafikin. Wananas Rafikin.
3: Hai, nama saya Kino Pink. Saya dari SK Serang Merah. Saya akan menyanyi.

0: Dek, ketak-ketik Acik Eji kat tepi tu. Macam tim perempuan boleh menang ni. Boleh ke tidak doa Akila Mogri menjadi juara kita hari ni? Akila rasa macam mana? Akila boleh menang?
1: InsyaAllah.
0: Keyakinan itu kita perlu, adik. Acik kah, kak?
1: Kak.
0: Nasib baik, kakak. Pergi berehat. Terima kasih. Baik, terima kasih buat semua penonton setia Perak FM yang menonton kita menerusi TikTok live Perak FM. Dan juga ada umumkan di mana tempat ketiga akan memenangi wang tunai RM300 tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB, hadiah iringan tajaan Aeon Big dan Z Putu Perak, juga turut menerima plak dan sijil pencapaian. Tempat kedua untuk pertandingan bintang kecil kita petang ini akan memenangi wang tunai RM500 tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB, hadiah iringan tajaan Aeon Big dan Z Putu Perak, juga menerima plak dan sijil pencapaian. Manakala juara bintang kecil 2026 Negeri Perak bakal membawa pulang RM1,000 tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB, hadiah iringan tajaan Aeon Big dan Z Putu Perak, juga menerima plak dan sijil pencapaian. Anda semua masih lagi dalam kehangatan untuk menyaksikan persembahan yang seterusnya? Tak cukup hangat, tak cukup hangat. Mana suaranya auditorium RTM Perak? Macam belah sini je kuatnya, mana suara belah sini ya? Lawan, lawan. Sini dah kuat, takkan sini kalah. Yang depan, yang depan. Takutlah. Jomlah kita tengok sekarang.

0: Aida pula, Acik pula kat tepi tu. Bukan segali. Tak bolehlah, biarlah. Sakinah je lah yang nyanyi. Macam mana perasaan ni, Sakinah?
1: Lega lah, dah lega. Habis.
0: Boleh jadi juara?
1: InsyaAllah boleh.
0: Boleh. Cakap, Acik Eji, boleh saya jadi juara lah.
1: Acik Eji, boleh saya jadi juara lah.
0: Baik, rehat dulu. Okay. Sakinah, jumpa lagi nanti kat belakang. Nanti kita borak okay, lagi.
1: Terima
0: macam
1: kasih.
0: Mana dapat suara macam tu. Teringin juga kan. Dan juga ada ucapkan terima kasih buat penaja-penaja kita yang menaja program Bintang Kecil 2026 Negeri Perak hari ini. Iaitu penaja utama Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB. Buat anak-anak peserta kita, peserta cilik kita tidur, nyenyak, mengoloh pun lena orang kata. Hotel Sri Malaysia hari ini makan pun sedap. Di Tando Grill, Arif Rosen, Ayong Big Falim, Z Putu Perak dan MH Hotel. Jom kita nak teruskan dengan persembahan yang terakhir. Cepatnya masa berlalu dah pun kita nak bertemu dengan peserta yang terakhir. Jom kita saksikan.
2: Assalamualaikum dan hai. Saya Putu Dr. Ashraf, berusia 12 tahun. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam. Lagu pilihan saya ialah Dendam Dalam Diam. Jumpa di

0: isso.
1: Putri Balkis. Ah, mana Acik Eji ni? Sudah-sudahlah tu berehat kat tepi. Itulah turun bukit lagi.
2: Putri sedap pula. Putri aja. Hey. Payahlah. Macam mana lelaki
1: dulu,
2: nak
1: saya dulu,
2: menang
1: saya
2: ya?
1: Saya dulu. Kan saya cakap hari ni kemenangan pihak pada wanita.
2: Ya ke Putri?
3: Ya.
1: Anda setuju ke tidak?
2: Awak kami yang berlagak muka ya?
1: Well.
2: Tengok kertas apa tulis? Kertas apa tulis tadi tu? Abahlah.
1: Gambar siapa?
2: Bagi masa kejap ya. Buka jap tengok.
1: Saya tolong.
3: Gambar abang.
2: Abang? Kenapa abang awak konyok-konyok? Up!
1: Kenapa bukan gambar kakak?
2: Kenapa gambar abang awak hitamkan? Ha?
1: Eh, sama lah.
2: Hitam kawan-kawan.
1: Eh, sama. Betul lah.
2: Oh. Awak tengok muka abang atau awak macam awak
1: tak
2: kacak kan?
1: Bukan. Sebab tu dia konyok kan?
2: Okey, tak
1: betul
2: apa.
1: Betul kan?
2: Sabar, tenang. Tak apa. Putri Balkis, kalau awak menang, awak jadi juara, awak glamour, abang tak nak jadi manager awak. Ni, jadi manager.
1: Sorry. Nah. Saya boleh jadi manager dia. Kuasa wanita.
2: Lantak dah. Alright, kawan-kawan, Putri Balkis. Alah. Aduh. Selesailah ya. Aida.
1: Selesai dah 10 peserta kita petang ini.
2: Tapi sebelum tu Aida,
1: ya.
2: Kita punya pertandingan hari ini takkan terlaksanalah semeriah ini.
1: Betul.
2: Tanpa penaja-penaja utama kita.
1: Tepukan yang gemuruh buat Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB.
2: Ya. Kemudian penginapan Hotel Sri Malaysia. Dan makan sedap.
1: Makan sedap, kenyang perut. Happy tummy orang kata.
2: Ya, yeah, di Tando Grill. Arif Frozen. Aeon Big Falim pun ada.
1: Z Putu Perak dan MH Hotel. Itu bukan yang gemuruh buat penaja-penaja kita.
2: Terima kasih. Ini penaja-penaja yang kita sayangilah. Yeah. Mana tahu, tahun depan. Yeah. Dah fikir tahun depan ya. Tahun ini juara pergi peringkat semenanjung. Lepas itu kebangsaan. Lepas itu champion. Saya dah jadi manager dia. Maknanya tahun depan macam mana pula dia? Saya nak bersara dengan mak.
1: Adik-adik yakin kena ambil Acik ni jadi manager, adik? Takutlah.
2: Relaxlah. Ini kalilah lelaki menang betul. Ya!
1: Saya tim wanita. Mana suara sorakan untuk wanita? Macam saya pula yang perform hari ni.
2: Korang bertenang sikit boleh tak? Menjerit kuat-kuat
1: cemburu,
2: kenapa?
1: Cemburu.
2: Okeylah. Juri tengah pening kepala.
1: Juri dah tak tahu nak pilih siapa.
2: Markah. Kejap tambah, kejap tolak, kejap tambah, kejap tolak. Lepas tu pecahan kuasa dua PJ apa semua.
1: Formula apa tu?
2: Semua sedap-sedap.
1: Nak jadi, ambil SPM ke nak kira markah?
2: Kita bagi peluang lah dekat juri untuk kira markah yang seadilnya.
1: Betul.
2: Sejujurnya. Tanpa ada. Tanpa ada pilih kasih.
1: Betul.
2: Yang penting kita ada.
1: Kita sama.
2: Kita ada payment. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat.
1: Baik.
2: Bagi juri, orang kata perkira markah, kita nak bersama dengan. Wah, ini bukan kaleng-kaleng ni.
1: Bukan biasa-biasa. Kalau
2: baru.
1: Tadi kita dah bersama dengan bekas juara bintang kecil 2023.
2: Betul Aida. Lepas ni.
1: Sekarang
2: bintang
1: ini.
2: Bintang 2026 bintang kecil.
1: Ah.
2: 2025.
1: 5.
2: 25. Aduh, pening dah. 25 dia menang, tapi dia gagal.
1: Yeah.
2: Ke peringkat kebangsaan.
1: Tapi
2: dia jadi artis lah kawan-kawan.
1: Akan tetapi tidak biasa-biasa dia.
2: Dia ada single dah.
1: Ada single?
2: Dia ada single dah.
1: Ingatkan saya je yang single.
2: Ah, kesian single. Lelaki banyak ke? Boleh lah kan? Tapi kalau dia dapat jadi manager lah, baru ada duit. Kalau tidak, tak ada kerja ni.
1: Dah, terus sambung.
2: Okay.
1: Mana tadi skrip kita?
2: Okey. Lepas tu, juara kita yang 2025 ni, dia dah pun viral. Lepas tu dekat dia punya TikTok, wah, dia punya followers dah macam artis dah.
1: Maknanya,
2: kita punya produk daripada Perak ini berjaya.
1: Bukan biasa-biasa. Produk kita produk the best.
2: Ya, tak juara tak penting. Tapi berjaya dekat luar.
1: Ya. Memang mantap.
2: Ayah dia ada sini. Saya jadi manager boleh ke? Ayah dia nak, ayah dia manager lah. Ayah relax kat rumah lah ya. Fokus pada vokal dia. Alright lah.
1: Awak memang tak ada kerja ke sekarang ni?
2: Yang tahu je tahu. Okeylah Aida. Kita tak nak buang masa. And kita nak bersama dengan kita punya persembahan seterusnya.
1: Ya, bekas juara bintang kecil 2025. Jom kita nak dengarkan persembahan dari Puteri Hafira.

Oke, okay, hai, assalamualaikum semua. Taringa, assalamualaikum semua. Semua sehat? Alhamdulillah. Okey, perkenalkan nama saya Putri Hafira dan saya berumur 13 tahun dan saya bekas bintang kecil 2025. Okey, so semua nak lagi? Nak ke tak nak? Okey, kalau nak, cumalah setelah aku kau miliki.

0: Victoria Putri Hafira.
1: Putri, mantap lah Putri. Boleh lah Putri, abang manager. Ha? Tak boleh pula.
0: Ada siapa-siapa ada jawatan kosong untuk beri pada AG? Dia dari tadi ni.
1: Ha? Apa dia? Okey semua ya? Maknanya sekarang ni
0: makin berdebar lah. Bila Putri Hafira dah selesai persembahannya, Aida pula yang berdebar.
1: Kalau macam tu Aida, kita jemput dulu 10-10 peserta untuk berada dekat atas pentas kita.
0: Di manakah adik-adik peserta cili
1: boleh, kita? Boleh, tak apa, pelan-pelan, pelan-pelan.
0: Untuk pertandingan Bintang Kecil 2026 Negeri Perak. Jom sama-sama dengan Acik Eji dan Acik Aida di atas pentas.
1: Juara kita lelaki ke perempuan? Okay, family cuba senyap sekejap. Lelaki ke perempuan? Makin kuat.
0: Saya tak payah cakap apa-apa, Eji.
1: Tak apalah.
0: Kita dah dengar sorakannya dari tim perempuan.
1: Tolong lelaki ya. Jangan bagi malu. Kita ni lelaki. Pemimpin. Mana sorakan-sorakan lelaki?
0: Tak cukup. Tak cukup.
1: Datang belum makan gamak-gamak ni. Alright, ayo. Saya ke sini.
0: Baik, saya ke sana.
1: Inilah dia.
0: Semakin berat nafas kita, Eji.
1: Okey, saya tak terkeluar. Okey. Inilah dia, wajah-wajah bakal juara. Macam mana? Ketika ini, perasaan anda?
2: Gementar.
1: Gementar. Ketika ini, perasaan... Wah, bukan main make up ya. Mesti 4 hari make up ni. Tapi cantik dek. Awak cantik lah. Ketika ini, bagaimana perasaan anda?
2: Gembira.
1: Ha? Gementar, copy paste. Senanglah, malah fikirlah.
0: Anda lain, pula? Lain.
1: Takut. Kenapa takut dek? Takut tak dapat nombor. Lelaki, come on. Lelaki mesti sakit, kuat.
0: Sakit. Jangan tepuk kuat sangat, sakit.
1: Awak?
2: Takut, nervous.
1: Takut, nervous. Oh, nervous pun ada ya? Awak lah. Cantik, handsome. Mantap ni. Awak?
2: Nervous.
1: Nervous. Oh, sama eh. Memang bincang ke apa ke? Awak pula cuba bagi jawapan lain. Ketika ini perasaan awak?
2: Berdebar.
1: Berdebar, gementar dia lain ya. Dia memang sangat-sangat berbeza.
0: Janji tak sama dengan sebelah.
1: Awak pula?
2: Berdebar dan nervous.
1: Sangat berbeza. Awak memang sangat berbeza. Different. Awak punya keyakinan, cara penyampaian, saya suka.
0: Lebih-lebih pula. Masuk wanita.
1: Awak pula?
2: Nervous tapi dah lega.
0: Berbeza.
1: Berbeza. Ada tapi. Tapi tu berbeza. Tapi. Awak?
2: Gementar.
0: Ini saya rasa bukan gementar. Nak tunggu jawapan.
1: Awak. Banyak masa awak boleh
0: keputusan
1: fikir.
0: Keputusan ni. Rasanya gementar nak jawab
1: awak
0: AG
1: ketika
0: ni.
1: Ini. Ha?
2: Takut.
1: Okey, sama lah dek ya. Tak apalah dek. Begitulah kan dia.
0: AG, tangan saya pun dah berpeluh.
1: Ya.
0: Degupan jantung saya pun dah laju.
1: Sebelum tu, siapa ya bakal juara hari ini? Siapa? Tak apa. Tenang. Kalau bergebut-gebut macam ni bercakap, tak dapat dengar. Okey. Sabar. Okey, sudah bang. Abang jangan marah bang.
0: Baik, saya nak dengar penyokong Putri Melati. Di manakah suara-suara penyokong Syakib Arash? Oh, jatuh dah cue card saya. Mana penyokong Al-Fatih Haras? Irman Daniel Fakri? Seterusnya. Zalika Zalia. Lagi, siapa lagi kita ada? Siapa nak memperkenalkan diri? Mana nama yang Acik tak sebut lagi? Siapa namanya?
1: Wan Anas Rafiqin. Saya ingat.
0: Lagi, siapa lagi yang belum?
2: Puteri Balkis.
0: Lagi, mana lagi yang belum?
1: Awak?
2: Afif Hakimi.
3: Sebut mana penyokong saya?
2: Mana penyokong saya?
1: Okeylah Aida. Sebenarnya keputusan telah pun berada di dalam baju saya ni. Saya simpan elok-elok. Saya pun tak buka lagi.
0: Bila nak buka tu?
1: Sebab kalau buka, nanti kita dah tahu. Orang kata apa, tak adalah surprise-nya.
0: Tak terkejut nanti.
1: Tapi sebelum tu, saya ke sana.
0: Mari ke sini.
1: Kiri, kanan. Kiri, kanan. Ya Allah, berjalan pun nervous, dek. Jangan kata korang nervous, dek. Dengan abang-abang nervous, dek.
0: Baik, keputusan sudah pun berada di tangan kami. Jadi dijemput Encik Muhammad Sayuti bin Abbas, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid dari Jabatan Pendidikan Negeri Perak, mengiringi Encik Karim bin Sadiran, Pengarah Penyiaran Negeri Perak, untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang Pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
1: Persilakan tuan.
0: Wah.
1: Handsome tuan pengarah RTM kita. Cantik. Ya, cantik.
0: Sama detak dengan jantung saya. Semakin laju langkahnya. Yeah.
1: Yang paling penting tuan lelaki. Tangan tuan, lelaki tuan. Fuh, dia orang pokok tak katik kan kita tuan. Takkan tahun ni tak ada lelaki tuan. Aduh.
0: Bincang tepi nampak.
1: Tak boleh. Boleh jadi. Ya. Kita akan mulakan dulu dengan tempat yang ketiga. Sebelum tu, tempat yang ketiga akan membawa...
0: Tempat ketiga bakal membawa pulang wang tunai RM300 berserta pelak, sijil penyampaian dan juga seterusnya hadiah iringan dari Aeon Big dan Z Putu Perak. Tempat kedua akan menerima wang tunai RM500 berserta pelak, sijil pencapaian, juga hadiah iringan dari Aeon Big dan Z Putu Perak, manakala juara yang bakal mewakili negeri Perak ke peringkat Semenanjung akan menerima wang tunai RM1,000 berserta pelak, sijil pencapaian serta hadiah iringan dari Aeon Big dan Z Putu Perak.
1: Dan sekarang ini kita akan umumkan dahulu tempat yang ketiga. Awak pegang saya punya?
0: Saya pegang.
1: Jangan bagi hilang. Hilang. Awak dekat sangat. Macam mana? Saya ngelak sikit. Sini.
0: Saya ke
1: okay, ya.
0: Saya ke sini.
1: Awak sini.
0: Baik.
1: Sorok.
0: Sorok.
1: Dekat sangat kita, bahaya. Ya Allah, lagu pun.
0: Seramnya lagu.
1: Ada. Bismillah.
0: Adik-adik dah bersedia.
1: Ada. Selamat. Selamat. Sekarang keputusan ini berada di tangan saya. Kalau Aida pegang?
0: Saya pegang.
1: Kalau berada saya pegang. Di tangan Aida. Saya ambil balik.
0: Kalau saya bagi dia?
1: Eh, jangan. Boleh. Eh, jangan. Boleh. Alright, kita tak nak buang masa.
0: Baik. Eji, saya dah dengar masing-masing.
1: Ya Allah, menggigil tangan saya.
0: Geletak.
1: Kalau ke sini, sini nampak macam suruh, mana suruh, kita
0: suruh,
1: ya?
0: Suruh, jangan tengok.
1: Hah?
0: Duduk bawah.
1: Boleh ya? Boleh ya? Minta izin ya? Kita kena ke bawah sikit sebab
0: tak cik, tengok dulu tak cik.
1: Kita tak ada ruang. Sini boleh ya? Tak apalah. Ini kita tanpa plan lah. Kita
0: baik.
1: Ke sini.
0: Maknanya kita kena duduk bawah ni ke macam mana?
1: Boleh lah. Santai okay. Lah. Boleh buat eh? Okey.
0: Macam ikan kaloi.
1: Boleh ya semua ya? Okey. Tanpa kita rancang lagi ni ya. Sebab dekat sangat nampak. Okey.
0: Baik.
1: Aida. Okey.
0: Alamak.
1: Okey.
0: Saya tak bersedia.
1: Hei. Ni.
0: Awak nampak? Baik. Kita nak umumkan ni. Tempat ketiga. Tempat dah bersedia ke belum?
1: Alright, sini. Lantaklah kita terkeluar pula. Tak apa. Janji diorang dengan terkeluar.
0: Baik. Saya turun.
1: Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Tempat ketiga. Pertandingan akhir bintang kecil peringkat negeri Perak. Jatuh kepada... Satu, dua, tiga.
4: Intan Nur Syahira!
1: Intan dengan nyanyiannya tadi, putar tadi. Alright, Tania. Aduh, ada Intan tadi kita nyanyi lagi lagu apa tadi? Madah berhelah dari sekolah. Sekolah mana?
0: Intan Nur Sakinah dari Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang Gopeng.
1: Baik,
0: tanya diucapkan.
1: Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk adik Intan. Dan adik nombor 3. Wah, nombor 3 ada duit lah.

0: media sosial kita akan rakam kita. Okey.
1: Baik.
0: Terus ni. Sekarang ini naik cuan.
1: Naik cuan. Kita dah umumkan tempat yang ketiga. Tibalah masanya untuk kita umumkan naib juara bagi pertandingan bintang kecil 2026 Negeri Perak. Adakah orang Kuala? Hidup!
2: Orang Ipoh!
1: Orang Ipoh!
2: Orang Talang!
1: Orang Tanjung Malim!
2: Orang Kampung Teman Korea!
0: Teman cuba.
1: Baik. Semua cakap tidak sebab apa, Eji? Ya. Sebab masing-masing nak bergelar juara.
0: Betul.
1: Kenapa saya campak pada ni, ya?
0: Okeylah. Aida, sekarang ni awak pula nampak.
1: Cik. Saya yang nampak. Saya nampak.
0: Okey.
1: Baik.
0: Tak apalah. Kita umumkan, ya?
1: Kita umumkan sekarang.
3: Tempat kedua. Pertandingan bintang kecil peringkat akhir Negeri Perak dimenangi oleh satu, dua, tiga,
1: Syakib Arash!
2: Tahniah Syakib.

0: Nombor dua sudah.
1: Kita nak naik atas lah. Boleh tak?
0: Naik atas.
1: Sini, baik. Sini okey. Kita sini okey ya? Masih okey ya? Ha?
0: Boleh tuan, kami ya? Naik atas? Boleh?
1: Boleh tuan ya? Sekejap ya? Kita ambil masa sekejap. Oh, nervous. Ah. Juara ni. Siapa agak-agaknya? Kita masih ada lagi 8 peserta.
0: Betul.
1: Yang belum mendapat nombor. Siapa? Tuan-tuan, siapa?
0: Saya nampak di sebelah sini Puteri Melati. Lagi siapa lagi di sebelah sini? Mana penyokong-penyokongnya?
1: Wan Anas Rafiqin. Ada. Wan. Ada, ada.
0: Lagi saya nampak. Oh, itu Puteri Melati juga. Banyak betul dia ambil satu dewan.
1: Okeylah, ayo.
0: Okey.
1: Tuan-tuan baik. Dan puan-puan.
0: Wah. Dia dah keluar masuk, keluar masuk dah.
1: Kita boleh ya. Semua telah bersedia. Bersedia ya semua. Sedia ya. Alright.
0: Anda yakin anda sudah bersedia?
1: Okay. Boleh. Music bagi seram. Kita bagi clue. Saya boleh bagi clue sikit siapa juara. Mungkin mungkin anda boleh tahulah kalau
0: tak,
1: saya
0: tak
1: bagi
0: nak,
1: clue.
0: Tak nak.
1: Tak apa, saya bagi clue. Clue dia. Tadi, semasa dia buat persembahan, dia ada menyanyi.
0: Eji, yang tak menyanyi tu kita je.
1: Siapa boleh agak? Ha?
0: Kita je yang tak menyanyi tadi.
1: Oh, tu tak tak membantu clue tu?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Saya
0: tak
1: dekatkan lagi clue.
0: Dekatkan lagi.
1: Dekatkan lagi clue.
0: Ya.
1: Yang menyanyi tadi.
0: Ya.
1: Clue dia.
0: Ya.
1: Tak lelaki, perempuan.
0: Eji.
1: Membantu?
0: Takkan Arnab pula yang menyanyi tadi.
1: Tak membantu, okey.
0: Lain.
1: Okeylah. Kita umumlah.
0: Saya bagilah.
1: Alright.
0: Saya bagi clue.
1: Clue? Ah, okey. Apa clue dia?
0: Yang bakal menjadi juara untuk pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 adalah peserta yang pegang mic tadi.
1: Oh. Ingatkan pandai sangat. Rupanya teruk juga. Dia ibarat apa ya? Ibarat ketam ajar anak dia naik kereta EV. Dia sendiri pun tak reti.
0: Sudahlah,
1: jangan buang masa. Alright. Tuan-tuan, juara pertandingan akhir Bintang Kecil peringkat Negeri Perak jatuh kepada AG Hafiz.
0: Alah. Semua dia nak kau lah. Manager pun dia nak. RM1,000 pun dia nak lah.
1: Alright, alright. Ini betul-betul.
0: Tak boleh lah macam ni.
1: Ini betul-betul eh. Alright, betul-betul.
0: Okay, yang kedua, yang kedua.
1: Alright, betul-betul.
0: Second attempt.
1: Alright, sekali lagi.
0: Habis storage media sosial kita.
1: Okay, ini betul-betul. Record.
0: Betul-betul eh. Baik.
1: Tuan-tuan dan puan-puan.
0: Baik.
1: Kini tibalah masanya untuk kita dengar pemenang juara pertandingan kecil peringkat. Pertandingan kecil sekalah. Sekali lagi. Tak maaf tuan. Pertandingan kecil. Sekali lagi.
0: Sekali lagi ya.
1: Awak lah. Saya dah silap tadi. Okey, awak.
0: Baik. Juara pertandingan Negeri Perak. Salah.
1: Janganlah macam tu. Elok lah. Okey tuan-tuan.
0: Salah.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, juara pertandingan akhir Bintang Kecil peringkat Negeri Perak dimenangi oleh 1, 2, 3
0: Nur Aqila Mughni.
1: Alright Aqila, ayo, ayo. Tahniah Aqila.
0: Aqila, Aqila, Aqila, Aqila.
1: Dengan nyanyian sebentar tadi. Dah nyanyiannya. Tahniah
0: Nur Aqila Mughni.
1: Ayo kawan-kawan.
0: Dari Haris Fikri dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak Teluk Insan dengan lagunya Kau Kunci Cintaku.
1: Alright. Inilah dia bakal juara kita akan mewakili Negeri Perak ke peringkat kebangsaan mungkin. Tapi sebelum tu, sebelum tu Adik Akilah ke depan sekejap. Alright, abang pegang. Wah, sepatutnya.
0: Kenapa? Kenapa? Nak apa, AG?
1: Masih perempuan. Tak boleh, adik. Tahniah. Macam mana, adik? Sepatah dua kata atas kejayaan adik hari ini.
2: terima kasih sebab pilih saya jadi juara.
1: Sama-sama, dek. Terima kasih, Tahniah. Sekali lagi berikan tepukan kepada juara kita. Tahniah.

0: Okey, sekali lagi kepada rakan-rakan penaja kita.
1: Betul.
0: Yang terus bersama dengan kita, Integriti Padu Sdn Bhd, Hotel Sri Malaysia. Lepas tu makan sedap Tando Grill sedap. Lepas tu MH Hotel, Ayong Big Falim bersama dengan Z. Terima kasih. Jadi kita nak serah balik, boleh ya? Kita serahkan balik kepada radio kita, boleh ya?
1: Tapi sebelum kita nak serahkan Eji,
0: sebelum tu
1: kita nak sampaikan hadiah sagu hati buat adik-adik kita yang lain.
2: Okey, baik, itu dia pertandingan bintang kecil berikat negeri Perak. Tahniah diucapkan kepada juara kita, adik Akilah kita ya, yang layak ke peringkat seterusnya. Okey, jadi apa pun, terima kasih ya mana yang menonton siaran langsung kita di TikTok dan juga yang mendengarkan kita tentunya di saluran Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Era FM. Cinta Manjung dan Kiri Perak 95.6. Cameron Highland 94.7.
1: Era FM di mana-mana bersama anda.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kebangsaan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan cara pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagi dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebut. Kerajaan telah menjalankan

0: Camping Pino Mayo Kelapa Muda, Camping Talia Bogo, Camping Makaula. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang cakap.
1: Kalau ya. Sini, Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tomboyak ada eh. Tomboyak ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut, kelakabut. Berita sukan bersama Os. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Persiapan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh. Menurut Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Muhammad Najmi Mustafa, pelbagai pengisian menarik disediakan termasuk persembahan khas dan nyanyian lagu tema Bulan Kebangsaan 2026 oleh artis terkenal. Majlis yang dijangka menerima kira-kira 3,000 pengunjung itu turut menampilkan persembahan kebudayaan, pameran agensi kerajaan dan aktiviti kemasyarakatan selaras tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. 10 peserta cilik mewakili daerah seluruh Perak berentak mempamerkan kemampuan vokal masing-masing pada pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 di Auditorium Perak FM Ipoh hari ini. Penganjuran hasil kerjasama Perak FM dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak itu menjadi medan memilih wakil negeri ke pertandingan Bintang Kecil Zon Semenanjung. Selain mencungkil bakat seni suara, pertandingan itu turut mengasah keyakinan diri peserta untuk beraksi di pentas yang lebih besar pada masa hadapan. Suasana pertandingan yang dimeriahkan dengan sorakan dan sokongan padu daripada guru pengiring serta ibu bapa yang hadir memberikan semangat kepada setiap peserta. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai terjatuh dari Jambatan Sultan Nazrin Shah berakhir apabila mangsa terakhir berjaya ditemukan petang tadi. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mayat Muhammad Nur Firdaus Muhammad Mota, 42 tahun, ditemukan terapung kira-kira 7 km dari lokasi kejadian pada pukul 11.59 pagi sebelum dibawa naik untuk proses pengesahan. Sementara itu, mangsa terakhir iaitu seorang bayi berusia 2 tahun turut ditemukan pasukan SAR kira-kira pukul 1.45 tengah hari pada jarak lebih kurang 10 km dari jambatan berkenaan. Penemuan kedua-dua mangsa itu menamatkan operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan sejak semalam. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaria.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma aja.
1: Ya, Perak FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk Koma aja. Okey, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Ada pun 4.36 minit petang. Jadi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fadu Asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 4.49 minit petang. Apapun, terima kasih buat Koma yang mana hadir ke auditorium Perak FM yang menyaksikan untuk pertandingan bintang kecil peringkat negeri Perak ni. Kalau tengok ada Kak Mona Rahim bersama juga, katanya teman hadir. All the best buat adik Wan Hanas Rafikin yang mewakili Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam. Ini tadilah kan, apapun kita dah tahu dah keputusan dia kan. Okay, yang mana berjaya tu, tahniah diucapkan ya buat adik-adik kita. Apapun, berani mencuba kan untuk menyertai pertandingan yang sedemikian ya. Okey, apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Kejap lagi masih lagi bertemankan saya Ida Syarida sehinggalah jam 7 malam nanti. Jadi kau kena terus setialah kan bersama dengan siapa? Bersama dengan Perak FM yang sememangnya ada hiburan, ada informasinya. Untuk siapa? Kalau bukan untuk kau aja.
7: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, Moh sertai Koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau, ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisi Al-Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, yang sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaran jakim.

0: tiburan berinformasi.
1: Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Doktor, kamu tahu pido?
1: Pada hari ini, 18 hari bulan Julai dalam tahun 1974, Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Politeknik Unku Omar, antara lain bertujuan untuk menjadikan Politeknik itu sebagai badan berkanun yang akan ditadbirkan sendiri. Rang Undang-Undang itu juga membolehkan pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan cemerlang di Politeknik dapat membuat permohonan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya atau Institut Teknologi Kebangsaan. Selain itu, Kementerian Pelajaran juga mengumumkan kemungkinan untuk mengenakan cukai pelajaran ke atas sektor perkilangan kerana sektor tersebut turut menikmati faedah daripada pelajar-pelajar sedangkan cukai pelajaran tidak dikenakan ke atas mereka. Usaha ini diberi perhatian melalui rundingan dengan lain-lain kementerian dan pihak perbendaharaan. Pelajar-pelajar lepasan Politeknik Unku Omar diharap dapat menunjukkan kebolehan dan kecemerlangan melalui tunjuk ajar dari tenaga-tenaga pengajar yang mahir yang terdiri dari anak-anak tempatan dan juga tenaga pengajar dari luar yang diambil melalui UNESCO. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Ya, Perak FM, mari berada di informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Ada pun 5:19 minit. Lagi pastinya kejap lagi nanti koma jam 5:30 minit petang kita ada kita nak cerita pasal mengenai e-credit community kan. Kejap lagi kita ikut IT bahan untuk yang telah disediakan. Dan apa pun koma kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja.

0: Hai, mengeluh panjang kamu ni.
1: Panjanglah mengeluh. Aku nak pinjam duit dari bank, tapi tak lepaslah. Aku rasa nak pinjam dekat syarikat pinjam awam berlesen.
0: Boleh, tapi pastikan ia berdaftar di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Jangan tersalah langkah terjerat along.
2: Dalam dunia yang serba mencabar hari ini, keperluan kewangan sering datang tanpa diduga. Ada yang memerlukan wang bagi menampung kos perubatan, membayar yuran kecil pendidikan anak-anak, membaiki kenderaan atau meneruskan perniagaan kecil. Namun, apabila permohonan pinjaman daripada institusi kewangan tidak berjaya, ke manakah mereka harus mendapatkan bantuan? Di sinilah wujudnya peranan kredit komuniti, iaitu syarikat pemberi pinjaman wang berlesen yang dikawal selia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT. Persoalannya, sejauh manakah masyarakat memahami fungsi sebenar kredit komuniti? Adakah ia benar-benar menjadi penyelesaian kewangan atau masih disalah anggap sebagai sebahagian daripada kegiatan peminjam haram?
3: Saya Inspektor Marina binti Roslikan dari Bahagian Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti Putrajaya. Kredit komuniti dahulunya dikenali sebagai pemberi pinjam wang berlesen yang ianya dikawal di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, yang mana peranan KPKT dalam pelesenan dan pemantauan kepada semua syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah KPKT.
2: Kredit komuniti merupakan perkhidmatan pinjaman yang sah di sisi undang-undang. Semua pengendali diwajib memperoleh lesen daripada KPKT dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini termasuk menyediakan perjanjian pinjaman yang jelas, memaklumkan kadar faedah serta memastikan hak peminjam sentiasa dilindungi.
3: Okey, selalunya lah ya, apabila kami menerima aduan, benda pertama yang pihak kami akan buat adalah kami akan buka pada sistem. Semak pada sistem sama ada syarikat itu ada dilesenkan di bawah KPKT ataupun tidak. Jika sekiranya nama syarikat yang dinyatakan tidak ada, bermaksud itu adalah along. Dan jika sekiranya nama syarikat itu tertera dalam kami punya sistem, itu adalah syarikat yang dilesenkan dan kami akan boleh mula teruskan dengan siasatan.
2: Keadaan ini sering dimanipulasi oleh sindiket yang menyamar sebagai syarikat berlesen bagi memperdaya mangsa. Mereka menawarkan kelulusan segera, mengenakan bayaran pendahuluan, meminta wang proses atau deposit sebelum akhirnya menghilangkan diri bersama wang mangsa. Hakikatnya, syarikat kredit komuniti yang berlesen tidak sewenang-wenangnya meminta bayaran pendahuluan tanpa proses yang sah.
3: Kalau kita rujuk kepada hak dan perlindungan peminjam, okey, seorang peminjam berhak untuk dapatkan perjanjian bertulis, yang mana ianya adalah sesuatu yang wajib, di mana selepas suatu-suatu pinjaman, syarikat hendaklah menyerahkan ataupun wajib menyerahkan satu salinan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangan oleh pesuruhjaya sumpah ataupun peguam, dan dokumen tersebut perlu distamping. Dan sebaik selesai semua prosedur ini, pihak syarikat mestilah menyerahkan sesalinan kepada peminjam untuk simpanan. Okey, perkara kedua, seorang peminjam itu berhak untuk mengetahui bahawa had dan kadar faedah yang dibenarkan dalam satu-satu pinjaman, yang mana kalau pinjaman itu tidak berjaga, kadar faedah yang akan dikenakan adalah 18%. Manakala bagi mana-mana pinjaman yang berjaga, kadar faedah yang dikenakan adalah 12%. Mana-mana peminjam yang dapati terdapat keraguan yang ia rasakan kadar faedah pun tinggi, tak menerima sebarang dokumen perjanjian, ya, kena ubutan, dah bayar terlambat.

0: aspek penting yang kita perlu faham bila kita bercakap isu community credit ini adalah berkaitan dengan literasi kewangan lah, financial literacy. Jadi bila kita kata literasi kewangan ini, dia melibatkan tiga aspek penting. Yang pertama adalah dari segi ilmu, yang kedua dari segi sikap, dan yang ketiga dari segi tingkah laku. Jadi dalam konteks Malaysia, jika kita lihat kajian-kajian yang berkenaan dengan literasi kewangan daripada Bank Negara Malaysia, dan juga kita tengok dapatan daripada kajian OECD dan sebagainya, menunjukkan bahawa kalau kita lihat dalam konteks Malaysia ni, dari segi ilmu, financial literacy ni memang ada peningkatan, walaupun masih pada tahap yang sederhana, tetapi kita nampak ada peningkatan.
1: Profesor Madya Dr. Irwan Syah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan, Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan, Universiti Utara Malaysia. Persoalan yang sering timbul ialah, mengapa masih ramai memilih mendapatkan pinjaman melalui kredit komuniti? Jawapannya mudah, tidak semua individu mempunyai rekod kredit yang membolehkan mereka memperoleh pembiayaan daripada bank. Ada juga yang memerlukan wang dalam tempoh yang singkat bagi menghadapi kecemasan.
2: KPKT ingin menasihatkan para peminjam ya, supaya membuat semakan lesen sebelum membuat menandatangani apa-apa perjanjian pinjaman. Okey, yang mana para peminjam ni boleh merujuk kepada Kreditcom, iKreditcom, untuk mengenal pasti sama ada syarikat-syarikat ni berdaftar ataupun tidak dengan KPKT.
1: Dalam situasi seperti ini, kredit komuniti yang sah mampu menjadi salah satu pilihan pembiayaan. Selagi peminjam memahami syarat pinjaman dan mampu membuat bayaran balik mengikut jadual. Namun begitu, setiap peminjam tetap datang bersama tanggungjawab. Pengguna perlu menilai kemampuan kewangan sendiri sebelum membuat keputusan untuk meminjam.
0: Dan bila kita kata along ini pun, pada ketika ini kita juga perlu berhati-hati kerana dan ada yang tak berlesen. Dan yang tak berlesen ni yang banyak di luar sana. Sekarang ni pun dengan kemajuan teknologi ni, tapi ialah kadar bunga yang sangat tinggi. Jadi bila kadar bunga yang sangat tinggi itu, jadi bila peminjam tidak dapat melihat implikasi di masa depan, yang terbaik itu pergi mendapat consultation, bantuan dari segi konsultasi, contohnya bagaimana untuk melakukan pengurusan kewangan yang lebih berhemah di masa hadapan.
1: Kesimpulannya, kredit komuniti bukanlah musuh masyarakat. Sebaliknya, ia merupakan satu saluran pembiayaan yang dikawal selia bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Namun, sebagai pengguna dan peminjam, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk membuat semakan memahami syarat pinjaman yang berurusan hanya dengan syarikat yang berlesen. Bijak membuat pilihan hari ini mampu mengelakkan penyelesaian pada masa hadapan. Saya Ida Sharida, Terra FM.

0: koma.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

0: Para FM Riburan hari informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Para FM. Okey, dah pun 5.39 dah minit petang eh. Apapun yang mana setia bersama dengan Para FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Kita ada voice note ni juga, kita nak dengar lah. Salam. Selamat petang. Ya. Khabar baik, alhamdulillah.
1: Kepada Yuk Yang Yung.
0: Mohon komen.
1: Hantuk oleh DJ-DJ daripada Perak FM 18 jam sehari weh. Satu pesanan pada DJ Ida kita.
0: Masa
1: balik ke kontinen nanti ya, DJ Ida. Berhati-hati di jalan raya weh. Kau meh. Kerana sekarang ni musim hujan weh. Saya Cok Azman daripada Kuala Kangsar ke Perak.
0: Okey, baik.
1: Untuk komen aja.
0: Perak FM untuk komen aja. Okey, juga lagi ni ada siapa ni? Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam Ida. Sihat ceria selalu. Amin katanya ya. Dari Lina. Juga selamat pagi DJ Ida Wan dari Kelang Selangor, sedang layan Perak FM dekat Kelang tengah hujan lebat dan kilat, buat DJ Ida yang sedang berkonti untuk pendengar setiap Perak FM. Buat pesan DJ Ida nanti balik hati-hati ketika memandu. Terima kasihlah kan. Yang mana buat pesanan kan untuk Ida balik nanti berhati-hati. Katanya kan. Okey, dan juga untuk kamu juga pun berhati-hati jugalah ya. Kalau yang sedang memandu, mungkin ada kawasan yang hujan, kalau ripon ni nampak macam mendung-mendung aja kan. Okey, jadi terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Dengan kristal dengan seragam hitam dah pun menghiburkan kita. Okey, baik, dah pun 5:55 minit petang. Okey, terima kasih yang mana terus setia bersama dengan Perak FM. Ada juga yang hantar version yang kita nak dengar lah kan.
1: Salam Bila Ida yang cusat yang ni.
0: Salam.
1: Cantik, secantik Ida.
0: Ya, terima kasih.
1: Nak pergi tengok bintang kecil tadi.
0: Kenapa tak datang?
1: Tapi si Masu tak ada balik kan. Tak ada visa. Kita tengok dalam TikTok je, layan je kan. Ni cu nak keluar kerja Ida, nak pergi ngopi-ngopi dengan sahabat-sahabat karib cu yang faham tentang diri cu kan. Okey, ini sementara nak bersiap tu, layan DJ Ida yang cu sayangi.
0: Baik.
1: Okey, bye-bye. Love you all.
0: Terima kasih.
1: Stay
0: pun
1: di sini. Terak FN. Beda nombor satu.
0: Amboi kemai semangat. Tapi cu tak dapat pergi pula. Katanya nak tengok apa bintang kecil tadi kan, pertandingan. Tapi dia layan dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang mana menyaksikan untuk pertandingan bintang kecil 2026 peringkat negeri Perak tadi Okeylah, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Jam berikutnya pastinya Ida bersama dengan Kuma lagi. Akan terus setialah bersama dengan Perak FM hari bulan. Ada informasi untuk Kuma aja.

0: Tahu ni
1: Fahan.
2: Ha? Okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kabar FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja. Jadi Iwe dan juga sisi iman dengan ku tak bohong. Okey, baik. Dan juga lagi hantarkan WhatsApp dekat Ida. Assalamualaikum DJ Ida, Syarida, Sama Konti. Selamat petang, minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ucapan selamat petang kepada semua pendengar Kabar FM, tak kira di mana pun kamu berada. Semoga ceria selalu samping keluarga tersayang. Liza dari kampung Cik Zainal cuma hadir mendengarkan radio Perak FM, radio nombor 1. Orang Perak tak mandang yang lain. Baik, buat pesanan Ida nanti. Dan juga semua pemandu, hati-hati, biar lambat asas selamat. Okeylah, baik, apa pun, kejap lagi kita ada rancangan tausiah jam 6.30 minit petang. Dan juga selepas itu jam 7 malam tugasan konti Ida pun berakhir. Selepas itu bertemankan pula rakan setugas DJ Mim yang akan bersama dengan koma 7 hingga 12 malam nanti. Untuk hari ini, jadi apa pun kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM. Okey, jadi kena terus setia tau, kena setia bersama Perak FM sampai jam 12.30 malam.

0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ellie hanya di Perak FM.
1: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: 9, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Ya, Zeti dan Aida di sini menemani Koma dalam
2: Apa Cerita Koma.
1: bagi salam dulu.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Hari ni kita skrip lain sikit.
2: Ya, faham. Dia suka tau. Buat orang tanjat.
3: Saya just surprise.
2: Okay, faham. Okay, terima kasih Aida.
3: Okay, terima kasih juga Zeti kerana menemani hari ini dalam Apa Cerita Koma. Kita nak bersama-sama dengan pendengar kita sepanjang 2 jam ini, 3 petang sampai 5 petang. Yeah. Hari ni ada hari jadi sesiapa ke untuk 13 Julai 2026?
2: Yang penting tak ada 6-7. Tak ada dah.
3: Dah habis. Okay. Dah seminggu berlalu.
2: Hari ni tak ada. Esok ada.
3: Kenapa esok?
2: Esok my mother birthday.
3: Wow, happy birthday to you.
4: Kembali bersama Yang Ini juga anak Epo dan sangat ayu bersorahan. Assalamualaikum pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang Eli, apa khabar? Wagas kah?
4: Wagas saja pun.
5: Okey, hari Selasa kita bertabuan lagi lah Eli.
4: Mencangung lagi lah.
5: Mencangung lagi, alhamdulillah ya. Jadi dapat kita bersama-sama dengan para pendengar lah ya. Untuk rancangan Ayuha bersorahan hari ini.
4: Kita tengokkan pun ya. Di buku-buku Pena FM kita dah live dah. Dekat Titi pun ada juga.
5: Dan juga dekat YouTube pun ada.
4: Macam biasa kita nak lebih ramai kumpulan kita yang masuk talian kita.
5: Kalau ada yang nak telefon kami, nombor telefonnya sama aja lah. 0555485559.
4: Nampaknya Ilya Buan akan balik ke Kunti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ya awesome.
6: Ilya pun awesome. Koma pun awesome.
4: Awesome juga. Okey dah Pak Ya. Ya. Okay. Alhamdulillah syukur hari ni bertemu kita lagi. Hari ni dah 15 hari bulan.
6: 15 hari bulan. 7 Julai.
4: Ya. Dan macam biasa ada tema Pak Ya. Tema kita hari ni iaitu hampa.
6: Hampa. Tema untuk pantun kita lah.
4: Ya, hampa.
6: Suka pantun kita hari ni. Hari Minggu membeli kerang. Beli bersama sebiji kelapa.
4: Ya.
6: Harapan ditunggu hingga sekarang.
4: Ya.
6: Tetapi kini tetap hampa.
4: Dia kata menanam cempedak di ujung desa. Di tepi perigi berlari si kancil. Hampa tidak berputus asa. Mencuba lagi hingga berhasil. Atau bahasa kembali di Perak FM pada petang hari Khamis ya. Bersama dengan berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad Top. Mujur Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ? Sihat ya?
4: Alhamdulillah Tuan Haji.
7: Selepas 5 minggu kita tidak bersiaran sebenarnya ya. Sebab untuk mengetahui DJ juga, sebab kita ada giliran munshi masing-masing.
4: Jadi macam biasalah Tuan Haji dah penjagaan berapa segmen untuk ancang kita Tuan Haji ya.
7: Kerana dia punya gerakan mesti sama DJ ya. Iaitu kita ada 6 segmen. Iaitu segmen pertama ialah uniknya dialek Perak. Berat kerajen. Maksudnya ialah lambat menjapat jodoh.
4: Atas apa tak kena. Walaupun dia cantik tapi berat kerajan.
7: Dalam bahasa standardnya ialah entah apa yang tidak kena. Walaupun dia cantik tapi lambat mendapat jodoh.
8: Jadi untuk edisi hari ini kita akan sambung lagi dengan surah Al-Kahfi ayat 59 hingga 61 Ustaz. Baik Ustaz, silakan.
9: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pendengar Perak FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini, petang yang penuh barakah, petang Jumaat ini. Mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan sekalian, hari ini sambungan kita di muka surat 300. Ayat yang akan kita bacakan ialah ayat 59 sehingga ayat 61 surah Al-Kahfi.
0: Jomlah Koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.

0: Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Berat FM untuk koma je.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah. Kita ikuti tausiah menyentuh berkenaan bab sedekah bersama dengan Afadil Ustaz Yasaruddin Osman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضِّلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab di dalam menerangkan banyaknya jalan-jalan kepada kebajikan, iaitu di antara beberapa bab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau ini, Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Dan di sini insyaAllah kita akan masuk kepada hadis yang keempat. Dalam bab ini agak banyak riwayat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk diri saya mendapat faedah yang banyak daripada susunan beliau ini. Tak apa, kita baca dulu matan riwayat ini, hadis yang keempat di dalam bab ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna nasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlu dusuri bil ujur. Sebenarnya di situ raw situ ya, kitab saya ni diletakkan zai bil ujuri ya, bukan zai tetapi adalah ra ya. Kita saya diletakkan titik atas tu ya. Sebenarnya bukan zai, kalau muslimin muslimat yang cetakkan sama dengan saya betulkan balik ya. Bil ujuri ya, bukan dengan zai ya, ra. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ad-duthur bitha al-muthallatha al-amwalu wahiduha dathun. Apa maksud riwayat ini? daripada Abu Zar. Kita dah bincang dulu ada tiga riwayat daripada hadis yang pertama di dalam bab 13 ini sampailah kepada hadis yang ketiga. Kita bincang dulu kesemuanya termasuk hadis yang keempat ini, riwayat datang daripada sahabat yang sama, iaitu Abu Zar ataupun Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang meninggal tahun 31 Hijrah di Ar-Rabazah. Ada yang kata 32 Hijrah di Ar-Rabazah, satu tempat hampir dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu kalau kita merujuk di dalam kitab Siyaru A'lam An-Nubala. Ini susun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun 748 Hijrah. Dan Abu Zar ini sempat meriwayatkan sebanyak 281 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tokoh besar bidang ilmu di kalangan sahabat Nabi. Kita dah bincang berkali-kali di sini. Dia cerita, sesungguhnya ada beberapa kumpulan manusia, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, kalau kita merujuk di dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, disandarkan kepada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, bahawa kelompok manusia ini adalah di kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang susah, yang miskin. Disebut di dalam matan asalnya anna fuqara al muhajirin atau an nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu versi riwayat daripada Abu Hurairah ataupun Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Abu Zar dia cerita anna nasan, itu saja, sesungguhnya ada sekelompok manusia datang bertemu Nabi. Jadi mereka ni di kalangan fuqara, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang susah, di kalangan sahabat muhajirin. Jadi mereka mengadu kepada Nabi tentang keadaan sahabat-sahabat Ansar, golongan aghnia, golongan kaya. Sebab digunakan di situ, mereka menyatakan, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang yang dikatakan ahlud dusur ni, itu sebab Imam Nawawi ada menyebut di bawah itu huraian dia sedikit, komentar dia, ad-dusur dia kata maksudnya adalah al-amwal, itu jamak dia, plural dia, jadi harta benda maksudnya, al-amwal sama dengan ad-dusur. Kalau satu harta, kalau dikatakan malun maksudnya dasrun, dia sama itu, Jadi ini dari sudut lughah bahasa lah. Sebab Imam Nawawi juga ahlul lughah, dia pakar bahasa. Jadi bila sebut ahlul dusur maksudnya ahlul amwal, ataupun kata lain golongan aghnia, golongan yang kaya. Jadi sahabat-sahabat muhajirin ni, syarah Imam Nawawi di dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim tu, mereka ada al-ghibtah. Al-ghibtah ni apa? Iaitu sedikit cemburu lah. Beza dengan al-hasadu. Al-hasadu ni dengki. Bila dengki tu taram, kata orang sungkat. Tu yang bahaya. Al-hasadu ni mengundang dosa. Tetapi yang dianjurkan dalam agama al-ghibtah. Al-ghibtah ni cemburu yang tidak membawa kepada al-adawah, permusuhan, ataupun al-baghdha, kebencian. Jadi ringkas ceritanya, perkara ni ada di kalangan ataupun di dalam hati sebahagian besar daripada sahabat-sahabat muhajirin yang kebanyakannya golongan fuqara, golongan yang tiada harta. Mereka ngadukan Nabi bahawa sahabat-sahabat Ansar yang kaya ni telah mendahului kami, dengan kalimah zahaba tu, telah mendahului kami itu bil ujur, dengan pahala-pahala yang banyak. Sedangkan mereka itu salah sama macam mana kami salah juga. Yusalluna kama nusalli. Jadi mereka yang kaya ni, mereka semayang macam mana kami juga semayang. Kami yang susah salah, mereka pun salah juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa seperti mana kami juga, kata
5: golongan muhajirin yang susah, yang fuqara ni, kami juga berpuasa. Dan cuma bezanya, yang kami tak dapat buat, kata sahabat muhajirin yang fakir ini ataupun fuqara ni, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang dikatakan ahlu dusur ni, golongan sahabat ansar yang kaya raya ni, mereka telah menggunakan kelebihan daripada harta harta benda mereka yang Allah anugerahkan untuk mereka melaksanakan sedekah. Dan sedekah ni syarah Imam Nawawi, bila ada kalimah sedekah, sama ada sedekah yang wajibah, zakat yang diwajibkan dengan syarat-syaratnya, ataupun sedekah yang nafilah, yang sunat, derma dan seumpamanya. Jadi itu maksud sahabat-sahabat muhajirin yang fakir ini, yang susah ni, mereka datang mengadu pada Nabi. Sebab mereka jealous, kata orang sungkai, jealous. Ada sedikit cemburu lah. Tetapi bukan ada al-hasadu. Kita taram, itu masalah dah. Kita dengki. Kalau boleh nak hilangkan apa yang didapati oleh sahabat itu, itu al-hasadu. Ini al-ghibtah. Ini sepatut kita amalkan. Kita berlumba-lumba. Ada al-musabaqah ilal khairat. Ada perlumbaan untuk melaksanakan perkara kebajikan. Ni yang sahabat Nabi ni amalkan dalam kehidupan mereka. Ya? Jadi balik ceritanya. Kemudian Nabi memberikan jawapan. Nabi tanya dalam bentuk istifham persoalan. Ya? Nabi tanya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Ta'ala, ya? Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kamu ni sesuatu yang kamu dapat bersedekah, gunakan sebagai sedekah untuknya. Itu yang Nabi sebutkan, ya. Jadi di dalam versi yang lebih tepat lagi, tasaddaquna di situ, ya. Dia tidak tasaddaquna, tasaddaquna, itu yang lebih masyhur lagi dalam banyak versi, banyak matan riwayat. Jadi sama lebih kurang maksudnya, bersedekah dengannya. Kemudian Nabi terangkan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Jadi di sini Nabi nak terangkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah Sahih Muslim tu, beberapa jalan untuk mendapat ajrus sadaqah indallah, pahala sedekah di sisi Allah tanpa mengeluarkan harta, ya. Jadi pemikiran kita bila sebut sedekah nampak amwal, harta benda lah. Ini yang dalam pemikiran peringkat awal sebahagian sahabat-sahabat muhajirin yang fakir itu, yang susah itu. Sebab mereka tak ada harta, jadi nak sedekah macam mana? Jadi kami ni rugilah dalam bab sedekah ni ya Rasulullah. Tak dapat pahala lah sebab harta tak ada. Jadi Nabi bagikan sumber, sebab agama ni, Islam ni, ia sebagai satu bentuk pakej yang kamil dan syamil. Kamil yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya. Syamil ni menyeluruh, komprehensif, kata orang sungkai. Di mana saja pun, di mana letak pun, kutub utara, kutub selatan, di langit ke, dalam bumi ke, dalam lautan ke, dalam kebun doyan takor ke, dia sesuai. Tu dikatakan syamil, pakej yang kamil dan syamil. Dia balik kita cerita di sini. Jadi Nabi sebut dengan setiap tasbihah, syarah Imam Nawawi, qawlu subhanallah umpamanya, ucapan seumpama subhanallah, itu tasbihah. Atau banyak lagi lah, subhanallahil azim, ataupun subhanallahil azim wa bihamdih. Bermacam-macam bentuk ucapan tasbih kita dah bincang dulu dah, ya. Jadi kalau kita tengok situ, apa saja bentuk, paling kurang pun subhanallah. Di situ bila kita ucap subhanallah, dapat ajrus sadaqah indallah. Ditambah lagi lah orang yang kaya pula, dia infak harta dia, di samping lidahnya basah dengan tasbih umpamanya, Jadi tangan dia menghulurkan bantuan lebih hebat lagi lah. Di situ ya. Kemudian Nabi sebut wa kulli takbiratin sadaqah, dengan setiap takbirah qawlu Allahu Akbar, kata Imam Nawawi. Ucapan takbir ni Allahu Akbar. Jadi itu sebagai zikrullah, dia dapat ajrus sadaqah indallah. Jadi membasahkan lidah dengan tasbih, dengan takbir umpamanya, tidak sia-sia, ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah, dengan setiap tahmidah qawlu, ucapan apa dia, alhamdulillah, tu paling kurang lah. Kita dah bincang dulu berdasarkan riwayat Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, sanadnya sahih daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang Nabi ajar kita bila kita mendapati sesuatu yang menggembirakan, kita ucap umpamanya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu satu bentuk ucapan apa ni, tahmidah. Paling kurang pun alhamdulillah tu paling pendek lah. Bila mendapat berita tidak menyenangkan, Nabi ajar kita alhamdulillahi ala kulli hal. Kita dah bincang dulu, itu juga ucapan tahmid. Banyak lagi lah. Kadang-kadang kita memulakan bicara kita, khatib di atas mimbar memulakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, tu juga ucapan tahmidah. Riwayat Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, sanadnya sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mulakan khutbah Nabi biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh umpamanya, itu juga bentuk ucapan tahmidah. Biarlah kita ni mempelbagaikan, itu yang Imam Nawawi syarahkan, kita mempelbagaikan ucapan tahmid ini di dalam hidup kita seharian, pelbagaikan. Jadi dengan setiap ucapan tahmid itu dapat pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa kulli tahlilatin sadaqah, dan dengan setiap tahlilah, tahlilah ni kata Imam Nawawi qawlu la ilaha illallah, iaitu ucapan la ilaha illallah. Yang orang sungkai kata tahlil, dia kait pula dengan kematian tu, tu suasana kita lah. Tapi tahlil ini adalah ucapan zikir la ilaha illallah di situ, yang di antara kelebihannya untuk melaksanakan tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita. Tu yang kita dah bincang dulu, kita ulang balik tak apa, biar berkali-kali ulang, tak ada masalah apa. Ini ilmu, soal ilmu, peringatan termasuk diri saya juga. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau dengan sanad yang hasan, telah dihasankan oleh Imam Al-Haythami Ali bin Abi Bakrin rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang hadis bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 807 Hijrah. Dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid, disandarkan kepada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, apa Nabi sebut, jadidu imanakum. Satu hari Nabi sebut kepada para sahabat masa itu, hendaklah kamu semua memperbaharui iman-iman kamu. Kemudian sahabat Nabi tak faham, mereka tanya balik, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbaharui iman-iman kami ni, sebab iman ni benda tak nampak, perkara raib. Maka Nabi jawab, qala akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkanlah kamu mengucapkan la ilaha illallah, membasahkan lidah, membasahkan kedua bibir, kata orang sungkai, dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah dia katakan tahlilah ataupun tahlil asal dia, ya. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah di situ, maknanya dapat ajrus sadaqah indallah. Zikir ni dapat menyumbang pahala sedekah, nampak ya. Ni hebatnya Islam. Kemudian wa amrun bil ma'rufi, tadi lisan yang sebut, lidah yang sebut, takbirah, tasbihah, tahmidah, tahlilah, itu kerja lidah. Secara zahirnya kita ucap dengan lidah. Yang ni pula mungkin anggota badan ataupun anggota lain selain lidah, mungkin lidah bagi nasihat di samping menghalang seseorang atau mengajak seseorang. Tarik dia, pimpin dia pergi masjid. Jomlah kita pergi masjid sekejap. Payah benar nak suruh-suruh, payah. Dukung. Aku dukung kamu dud. Lihat benar kamu dud. Nak ke masjid payah, aku dukung kamu. Kita dukung sahabat ni payah benar nak ke masjid. Dukung dia. Bermakna heret dia mari. Jadi itu Nabi sebut wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Ya. Maksudnya perintah atau suruhan kepada perkara ma'ruf yang Allah redai ini, itu juga menyumbang kepada sedekah. Sama ada kita beri nasihat dengan lidah kita yang Allah anugerahkan, lisan kita, ataupun dengan tangan kita ke, kita pimpin sahabat ni tarik dia mari. Jom duduk sekali, pasalnya dah lama kita tak pergi. Mari, jom kita pergi. Tentu. Kemudian dalam masa yang sama juga, wa nahyun an munkarin sedekah. Dapat pahala sedekah juga bagi orang yang melaksanakan apa dia, dia cegah perkara yang Allah benci. Dia tengok sahabat dia buat sesuatu yang Allah tak gemar, maka dia beri nasihat ataupun dia halang umpamanya dengan anggota zahir dia sebagai contohnya. Dan di akhir sekali itu Nabi sebut bagi kita yang telah berumah tangga, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Kalimah but'i ini Imam Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim, iaitu disandarkan kepada jima'. Jima' ni kita fahamlah, ya? Iaitu hubungan suami isteri. Apabila suami bersama dengan isterinya, di sisi Allah dapat pahala sedekah. Nampak dia ni hebat ni Islam ni. Ya, telah dapat pahala sedekah package tu, ya. Lepas ni berusahalah kita sedaya upaya untuk bersama dengan isteri kita dapat pahala sedekah. Tapi janganlah itu je kerjanya. Janganlah sampai 24 jam itu saja dia kerebek dia kata apa. Banyaklah perkara lain nak buat dalam hidup ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sampai tahap wa fi bu'i ahadikum sadaqah ni, sahabat Nabi, sahabat muhajirin yang fuqara ni tadi, dia tanya Nabi. Yang ni mereka tanya balik, wahai Rasulullah, ya, apakah salah seorang daripada kami mendatangi syahwahnya, maksudnya mendatangi isterinya, melakukan hubungan suami isteri, wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahalakah dia bila dia bersama suami, bersama isteri, dapat pahalakah? Itu yang sahabat muhajirin tanya Nabi. Dapat pahalakah kalau sama isteri? Maksudnya pahala sedekah, dapat pahala. Ketika itu Nabi kileh kot lain. Ni kalau di sisi ulama usul fiqh, golongan usuliyun ataupun usuliyin, kalau kita buka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam umpamanya, ini susun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, Abdul Rahman bin Ahmad nama sebenar beliau, meninggal tahun 795 Hijrah. Dia mengatakan bentuk yang Nabi tak jawab na'am ya, patutnya terus direct lah, tapi Nabi tanya balik soalan. Nabi tanya balik, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, ya, bagaimanakah pandangan kamu kalau sekiranya seseorang itu meletakkan nafsunya pada perkara yang haram. Syarah Imam Nawawi umpamanya zina, kalaulah lelaki tadi berzina dengan perempuan umpamanya, apakah dia dapat dosa? Nabi tanya balik. Itu dikatakan qiyasul aks, dalam usul fiqh. Qiyas yang sebaliknya, istilah tu ulama usul gunakan. Qiyas, qiyas dalam bab qiyas, bab qiyas ni salah satu daripada sumber hukum lah yang disepakati para ulama kan. Kalau kita tengok kitab umpamanya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan hafizahullah ta'ala, ya. Di sumber yang pertamanya Al-Quran, Sunnah Nabi nombor 2, yang ketiganya ijma' ulama, yang keempatnya qiyas. Dan qiyas ni berbagai, kita kata apa ni, penerangan tentang dia lah. Jadi kita ringkaskan saja, ini bentuk dikatakan qiyas al-aksi ataupun qiyasul aks, bandingan yang sebaliknya. Nabi kena balik. Sepatut Nabi jawab na'am, ya. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami mendatangi isteri kami, dapat pahala ke kami? Patut Nabi terus direct, ya, dapat pahala. Berhenti. Tapi Nabi kena, apa pendapat kamu kalau kamu mendatangi perempuan lain yang bukan isteri kamu, kamu melakukan zina, dapat dosa? Nabi tanya macam tu. Itu dikatakan qiyasul aks dalam istilah usul. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekian, ya. Kemudian Nabi sebut, maka demikianlah, fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah Nabi kata, apabila seseorang itu meletakkan nafsunya pada yang halal, maka baginya pahala di sisi Allah. Dan pahala tu pahala apa? Ajrus sadaqah indallah, tu syarah Imam Nawawi. Dapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Tausiah. Sambungan tausiah dalam bab sedekah bersama Al-Fadhil Ustaz Yasaruddin Osman ini dapat saudara ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Selesai di Pera FM, ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yop Yong. 7.5 minit malam ketika ini. Terus bertemankan anda di sini untuk menemani anda mesti ruangan Arta Koma sehingga jam 12.30 malam untuk edisi hari ini, 18 Julai 2026. Bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kesetiaan Koma yang terus kekal melekat bersama kami. Pastinya sentiasa menghiburkan anda siang dan malam. Dari di awal dimulakan dengan segmen Gegar Pagi dan diakhiri dengan segmen Arta Koma. Terima kasih juga hari ini 18 Julai yang menghantarkan kiriman WhatsApp-nya. Katanya hari ini 18 Julai merupakan tanggal istimewa sempena ulang tahun kelahiran ke-71 buat Tuan Haji Cik Ibrahim Cik Ismail. Ini kiriman daripada saudara Ghazali bin Syafi'i. Katanya selamat ulang tahun kelahiran ke-71 buat Tuan Haji Cik Ibrahim Cik Ismail yang berada di Kota Baru, Kelantan. Dengan doanya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, tercapai segala impian dan harapan. Amin. Yang mana juga untuk anda pendengar setia Pera FM berkongsi tarikh yang sama, tanggal 18 Julai, menyambut ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan atau apa sajalah ya. Mungkin tanggal ini merupakan tanggal istimewa yang bermakna dalam hidup anda. Semoga anda sentiasa bahagia, dimurahkan rezeki, sentiasa hidup dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Segmen Arta Koma malam ini seperti biasa, jam pertama anda akan disajikan dengan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Nausihat, Ku Harap Cinta. Juga selepas itu ada UNIC dan Zizi Kirana, Purnama. Terfm, tukar maje.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Kita berbaki lebih kurang 14 minit lagi untuk berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Waktu solat fardu maghrib pada malam ini pukul 7.35 minit malam. Jadi terus kekal bersama Pro FM, semestinya untuk koma je.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Oh.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Eh, saya rasa sekarang zaman bukan zaman bermenung. Usah biarkan masa berlalu tanpa usaha dan perubahan. Ayuh kita terus bangkit, bertindak dan terus melangkah ke hadapan. Kerana apa? Kejayaan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Terus berusaha untuk menggapai segala impian dan cita kita. 7.52 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang terbaik ketika ini. Terus bertemankan Perak FM, Mesir Ruangan atau Koma malam ini. Anda bertemankan saya, Nana, sehingga jam 12.30 malam. Terus kita nak berhibur malam ini dengan pelbagai lagu menarik dan terbaik untuk Koma. Antaranya sebentar nanti ada Meghan Trainor dan John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Juga ada 14, Dekat Tapi Jauh. Hanya di Perak FM, semestinya untuk Koma aja.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk komen.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: FM terus mana-mana anda ada pun 11 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Ada berteman dengan anda di sini sehingga jam 12 tengah malam. Berusia ruangan Tekoma. Selamat malam Kak Lina. Kalau ikut nama di WhatsApp-nya tertera Lina. Terima kasih dengarkan Perak FM dan juga Kak Marhamah juga. Selamat malam. Terima kasih kepada sudi terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Untuk lagu seterusnya, malam ini terus dihiburkan dengan persembahan dari Kumpulan Mojo, Andai Aku Bercinta Lagi. Juga ada Hani Soraya, Hujung Dunia. Terus kekal bersama Perak FM. Tok Koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM

0: Stop di step ini.
1: Awak okey tak?
2: Hello, selamat sejahtera. Pemerintah ini kasih bantuan tu.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
4: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

0: Lagu baru dari penyanyi baru Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Kalau anda dalam pemanduan ketika ini, diharapkan fokus dengan pemanduan anda, tidak memandu dalam keadaan tergopoh-gapah, tidak melebihi had laju yang ditetapkan, kerana apa? Laju ni boleh mengundang kecelakaan dan membawa kepada kemalangan. Jadi sentiasa patuhi undang-undang di jalan raya semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM di sini. 8.33 minit malam, sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh, 8.49 minit malam. Dan selepas itu kita akan ikuti ruangan bicara ilmu menerusi ruangan rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini, Hidup Dengan Al-Quran. Jadi nantikan kupasannya seketika nanti. Layan terus Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengan Perak FM koma.

0: FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 8.49 minit malam, berkumandang azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran ya? Karena itu dia pasti akan datang شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir. Jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM. Hiburan berinformasi tentunya.
4: Kepemang. Semestinya untuk koma aja dah pun 8.58 minit malam. Buat anda muslimin dan muslimat, selamat mendirikan solat fardu isyak. Semoga kita sentiasa dekat dengan Allah dan tidak pernah jauh daripada Al-Quran sebagai panduan hidup, insyaAllah. Mahabiri jam 9 malam. Untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama, dan jam seterusnya 9.15 minit malam sehingga 11 malam anda akan dihiburkan dengan seleksi lagu-lagu yang menjadi kenangan kita dari era 80-an sehingga 90-an membawa ke awal tahun 2000. Kita akan bersama dalam rancangan Dimensi Rock Jiwa. Jadi terus kekal bersama Pera FM semestinya untuk koma je.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hey, cerita telah pun dihiburkan dengan dua buah lagu dari Love Hunter, Sambutlah Kasihku sebagai pembuka tirai, dan baru saja diperdengarkan lagu dari kumpulan Stings, Kau Tetap Ku Hajati. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Anda sedang dengarkan Dimensi Rock Jiwang ketika ini yang terus menghiburkan anda sehingga jam 11 malam. Dan di sini menemani anda bersama Nana melusi ruangan Tekoma, terus menemani sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan diharapkan anda terhibur dan terus terhibur mendengarkan Pera FM. Untuk lagu seterusnya nanti ada lagu dari Nash, Pada Syurga Di Wajahmu, juga ada Nikki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Tapi sebelum itu, untuk tidak menghampakan sang pengirim, Kak Azir Rozia dari Simpang pula yang telah pun berkongsikan coretan rasanya. Nana bacakan coretannya kali ini bertajuk Mati Langkah. Seumpama kisah tiada faham arah cerita, sementara kita telah berjalan begitu lama, sesekali cuba merenung berapa banyak waktu terbuang sedangkan tujuan masih bayangan. Sudah bertahan, tak bisa mundur, tak bisa maju, berdua mati oleh cinta tanpa bentuk. Coretan rasa dari Kak Azir Rozia. Seakan maksudnya membawa kepada satu perjalanan perhubungan yang masih lagi mencari kata pasti untuk menuju kepada mahligai yang dicita di masa hadapan. Terima kasih Kak Azir Rozia atas kirimannya pada malam ini. Dan kita nak teruskan lagi Dimensi Rock Jiwang, terus kekal bersama Pera FM, semestinya untuk koma aja.
1: Satu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
2: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam, hanya di Pera FM, untuk kamu aja.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
3: Apa?
2: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Eh, kenapa orang tak pakai topi keledar?
3: Mungkin dia duduk berdekatan.
2: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
3: Eh, 80 tak lajulah.
2: Abah, papa tanda 60. Ikut lorong, bah, jangan penuh harisan.
4: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubahnya.
5: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

既往。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

Hamzah Barjai dengan lagunya Karam. Saudara, bukan semua cinta berakhir dengan bersatu. Ada yang hadir sekadar untuk mengajar kita erti kasih, sayang dan juga rindu. Dan yang anda masih lagi terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang menemani anda sehingga jam 11 malam. Dan kita nak teruskan lagi ruangan ini dengan berhibur dengan lagu dari Leila Bidadari, juga Ella dan Corey, Pergilah Sayang. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya. Untuk koma je.

0: untuk pendengar Setia Perak FM. Handy Black baru saja menemani anda, menghiburkan dengan lagu dari berjudul Seiras Bayang dan Mentari. Semoga anda terhibur dan kami di sini terus menemani anda. Mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini kan, shift malam. Ada juga yang bertugas sebagai pemandu e-hailing ataupun pemandu-pemandu bas. Apa sajalah yang membawa penumpang kan, di samping anda menjalankan tugas mencari rezeki, tapi sebenarnya anda sedang juga membuat jasa, membawa penumpang dari satu tempat ke satu tempat kan, memudahkan urusan orang ramai. Jadi dan harapkan dan anda doakan semoga tugasan anda berjalan dengan lancar dan insyaAllah semoga dimurahkan rezeki juga buat anda semua. Dah pun 10.15 minit malam, terus menghiburkan anda ketika ini dalam jam yang kedua dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang yang keudaranya setiap hari Sabtu 9.15 minit malam sehingga 11 malam. Kita nak teruskan lagi perjalanan dalam Dimensi Rock Jiwang. Lagu seterusnya dari A Supply dan juga Mega, Bayangan Gurauan. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Hai, saya Sukri Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supir Rashid, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu
2: je. Mercy, Rock Jiwa, setiap Sabtu

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda

0: Terdawi dengan lagunya Ukiran Jiwa. 10.37 minit malam terus menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu rock jiwang. Ada lagu yang mampu membawa kita terbang menelusuri kenangan kita di era 80-an, 90-an gitu. Dan juga mungkin adalah setengah lagu ini mungkin tidak membawa sebarang kenangan tetapi sesuai dengan moodnya ketika ini. Apapun, anda harapkan anda terhibur menekan lagu-lagu yang disiarkan malam ini melalui ruangan rock, dimensi rock jiwang. Berbaki lebih kurang 20 minit lagi kita bersama dalam rancangan ini. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan yang mana ada pendengar kita kabarkan di grid katanya hujan malam ini. Jadi untuk anda yang mana dalam perjalanan ataupun berada di luar rumah ketika ini, diharapkan anda berhati-hati ketika memandu ya. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil kami di sini menemani anda sehingga ke jam 12:30 malam. Dan kita nak dengarkan lagu seterusnya selepas ini, Sukses Kejam, juga menanti dari kumpulan Mei, Gadis Bertudung Putih. Layan terus PRFM, semestinya untuk koma aja.
1: Satu malam, seribu kenangan.

0: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM.

Lagu dari kumpulan Chris, lagu Cenderawasih, merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan usi ruangan Dimensi Rock Jiwang malam ini. Layan syahdu, layan kenangan di sambil kita dengarkan lagu-lagu yang disiarkan malam ini. Mahamiri jam 11 malam, untuk seketika nanti kita akan ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama, dan jam seterusnya anda akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu tanpa henti menusi ruangan Zone Music. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Dan FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau orang Pit tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Terluka, mungkin ada yang terluka juga ketika ini. Diharapkan segera sembuh hatinya dan kembali ceria seperti sedia kala. Lagu tersebut merupakan lagu terakhir yang dapat Nana siarkan malam ini. Maka sekian dulu rancangan Atakoma untuk edisi hari ini, 18 Julai 2026. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk komen.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sony Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif, walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

gârgasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Biasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Terus.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
0: Yeah.

0: cele malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat sihirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026. Masihi bersama dengan saya, Anam Akar, dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam. Hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu apa dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhi lah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami menerusi siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Dr., apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya sebagai permulaannya doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh. Soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa athar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali athar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan, siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Utban, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bertari bizalika wajah Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis samai wal ardi, lebar langit dan bumi. Wa indat lil ladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk persoalan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insya-Allah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insya-Allah. Baik.
2: Insya-Allah. Okey, doktor. Persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni dia ada lapisan dia kan, doktor kan? Lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Label. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul ke tak? Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
3: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula, Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. inna ahwana, orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialist, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari tu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya, kalau nak jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan, bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut. Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya? Manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan ini amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura, sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Jadi ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, pertama ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu a'lam.
4: Baik Doktor, terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami National FM.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan Ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusu. Baik, Doktor. Kita nak terus sambung, Doktor, dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik, Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik, kan? Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
3: Susah, Doktor, nak jawab.
2: Okey. Anaf dan Halim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apa lah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul. Itu,
2: bahaya. Soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okey lah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi

0: وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira, kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiq alaihil kitab. Tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayakmalu bi'amali ahli jannah. 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertaubat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita, na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah. Sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami. Kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman-iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malah, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah. Walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita. Macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan. Sebenarnya disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya. Kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita. Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
1: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya, itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan jangan tu, jangan sekali berniat lah itulah pesanan tu di saya lah terutamanya, dan juga sabar berdengar insyaAllah.
2: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
1: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
2: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
0: Okay. Terima kasih ni dia secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut-takut sangat kalau-kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an, tadi khaufan. Tama'an, maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu dalam mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang keempat adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata, orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam, maka yakni intima ilil Islam, apa erti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah. Wallahu alam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: balik mata. Medisi tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salam FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor. Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Hanim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula. Aduh.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: kata aku jadi jahat lah, macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaq yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, Allah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Kalau Naf Hanim, bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis ya Allah dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan ya Allah dengan kebesaranmu ya Allah, dengan ketinggianmu ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami segala kami ditolak ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah ya Allah apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki ya Allah untuk kami, tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak, suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan suruh sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu, dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa, maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi, ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah. Manusia kaya dan manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran. Yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesal aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa Lutuf bina ya Maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang berada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik. Sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor eh. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan tengok bola
1: saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khasyarah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je doktor?
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan
3: yang ni lagi ke? Yang syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Kita
3: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
3: Betul. Kita je.
1: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia ya anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai, Perancis menentang England.

dan ulasan bahasa Inggeris di TVOK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat 4 lagi. Stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya

Ia adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

di dataran Merdeka Kuala Lumpur, digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Yo, meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebangkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Game Bono Hunters. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Nasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di arena berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hani makan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhan. Inilah dia Nasional FM.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

6 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Rinju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Yom, meriahkan Pesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026, satu suara.

bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam.

Kelibatan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua generasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Kemenangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan dan rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan Gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke batas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM.

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan nak percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada satu keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah, balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Berapa orang macam ni? Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Ya.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Asas Rushdie Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya. Dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Pira FM ni pun ambil informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kan kepada anda semua yang mendengarkan Pira FM ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Gegar Pagi daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Untuk hari ini 19 Julai 2026 Ahad bersamaan dengan 4 Safar. Jadi diharapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera kan. Anda bangun pagi ni mungkin ada yang baru saja selesai tunaikan solat fardu subuh, kan tahniah kita ucapkan. Dan juga untuk anda semua, untuk maklumat kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh ialah pada pukul 5.59 minit pagi tadi, dan juga untuk waktu syuruknya pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi yang belum lagi sempat, orang kata selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan juga mungkin ada yang juga tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan. Pagi-pagi dah mulakan tugasan, dah mulakan kerja, jadi semoga dia pemudahkan urusan anda semua. Jadi kalau ada yang nak hantar ucapan, pagi ni saya akan temani anda selama 4 jam. Kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM nombornya 010-2007-055. Mungkin ada dah pun orang kata berada di kedai, nak berniaga untuk pagi ni di hujung minggu. Jadi semoga dipermudahkan sekali lagi urusan anda semua kan. Hati-hati tak kira di mana jua koma berada. Jadi terus kekal di RFM untuk koma aja.

Kabar FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 6.49 minit pagi. Baiklah, sebentar saja nanti jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan Nasional FM dan juga seperti biasa selepas itu kita akan ikuti laporan cuaca dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Dan sebelum kita nak beralih ke berita jam 7 pagi, kita nak bacakan juga antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada Chok Ali dari Taman Sri Ara Parit Perak. Dia ucapkan selamat pagi buat semua warga emas Negeri Perak. Dia kata moga sihat. Hari ini jom, dia kata, kibar jalur gemilang di rumah kita bermula hari ini. Dan juga yang ini juga daripada Encik Saifuzil, juga nak ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat semua pendengar Perak FM. Macam biasa, semoga kita diberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Moga diberkati, dipermudah dan diredai segala urusan kita hari ini, insyaAllah, amin. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Cik Tima dari Fair Park Ipoh, katanya nak ucapkan selamat pagi kepada semuanya, katanya semoga semua urusan kita hari ini dipermudahkan. Saya nak ucapkan selamat pagi pada Kak Long Senah, Zalipah Abbas, Ina Gunung yang berada di Kampung Sungai Ular Bagan Datuk dan semua pendengar setia Perak FM. Dia kata ini tengah buat popiah sambil dengar Perak FM, nanti tengah hari nak meniaga di My Kiosk Mary Ipoh, katanya popiah Yah Ali Ipoh mulai datang, katanya. Jadi semoga dipermudahkan, mudahkan urusan Cik Timur hari ni nak berniaga, kan. Moga laris jualannya hari ini, kan. Jadi kalau ada yang mungkin orang kata dalam perjalanan nak pergi kerja, kan, berniaga pagi ni, semoga dipermudahkan urusan. Koma yang baik-baik je kita harapkan hari ni. Dan juga pastikan koma juga sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Sebab kadang-kadang kalau nak bercakap mengenai keselamatan ni, bukannya kalau kita berada di jalan raya, kalau kita tengah buat kerja pun kadang-kadang kena utamakan keselamatan. Tambah-tambah kalau cuaca tak menentu, kan, takut-takut hujan lebat. Macam Cik Tipa ni katanya berniaga di kios. Jadi kalau berniaga dekat kios tu ada risikonya juga kalau hujan, kan. Jadi pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan. Okay, kami di Perak FM sentiasa doakan keselamatan anda semua pendengar kami. Semoga yang baik-baik aja. Okay, jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh
2: ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof. Dalam utama 7 pagi.

0: Radio Malaysia, PRFM, terus menemani anda.
1: Boleh dengar siburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

0: ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur sama Pera FM.
1: Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.23 minit pagi. Baiklah, kita nak ikuti laporan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Kita nak terus bersama dengan pegawainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan tuan untuk laporannya pagi ni.
2: Selamat pagi baik kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya, Saharudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Pera Ahad, 19 Julai 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam setelah laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tiba cuaca pada hari ini, pada setelah pagi cuaca dimakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada setelah petang, hujan serta ribut petir di beberapa tempat jangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pelabuhan Perak dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawan rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Map serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Pera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
3: Tak payah nak sembel.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Ya, Perak FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. 7.27 minit pagi, kita nak ikuti pula laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan tuan untuk laporannya pagi ni.
3: Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 18 hari bulan Julai adalah sebanyak 26 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 12 kes dan bagi kes-kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemurbayaan, kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Cinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gri 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Kami tu yuk yuk Tiju ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Muih ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kami aja.
1: FNFM ni pun nak informasi semestinya untuk koma aja 7.53 minit pagi dan sebentar saja nanti jam 8 pagi kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini. Tapi sebelum tu saya nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Perak FM. Dia kata jom kita sihatkan badan. Pagi ni nak pergi brisk walk katanya. Jadi mungkin ada yang pagi-pagi ni nak lakukan sedikit aktiviti senaman untuk sihatkan diri itu kan. Orang kata kalau ada kesempatan tu lakukanlah sedikit aktiviti untuk kesihatan anda. Dan juga kita ada Mantashaw daripada Bercam juga nak ucapkan selamat pagi, salam hujung minggu buat semua rakan-rakan dan juga penduduk di Taman Sri Kurau Bercam katanya. Dan juga semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Juga kita ada ucapan daripada Hafiz Abdullah katanya nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Perak FM. Ada juga Abang Fendi daripada Jelapang, dia kata hadir dengarkan Perak FM. Nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar dan juga semua sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Iskandar Shah dan juga sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM dengan ucapan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik buat buat kita semua, dia kata. Jadi kalau ada yang nak hantar ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan anda semua. Dan jangan lupa untuk saksikan ataupun tonton DJ Eli yang akan bersiaran sebentar je nanti dalam Selamat Pagi Malaysia di saluran TV 1RTM bersama dengan Pahang FM. Apa yang nak kongsikan pagi ni, kejap lagi korang boleh tahu. Jangan lupa untuk tonton jam 8.40 minit pagi nanti bersama dengan DJ Eli. Anda boleh tonton secara langsung di saluran TV 1 RTM. Jadi terus kekal di Pahang FM untuk korang aja.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma
5: bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak rakyat, khususnya golongan muda, berkongsi pandangan, kebimbangan dan aspirasi secara langsung menerusi avatar digital berasaskan kecerdasan buatan AI miliknya. Beliau berkata inisiatif itu bertujuan memastikan suara rakyat terus didengar dalam usaha membangunkan negara serta membentuk masa depan yang lebih baik. Avatar digital tersebut merupakan kembar digital yang diinspirasikan daripada nilai dan visinya selain berfungsi sebagai medium baharu untuk rakyat berhubung, berkongsi pandangan dan mengemukakan idea. Beliau turut mengajak seluruh rakyat memainkan peranan dalam mencipta wacana yang segar demi kemajuan negara. Nur Akilah Mugni dari Sekolah Kebangsaan Seberang Perak dinobatkan juara pertandingan bintang kecil negeri Perak 2026 sekaligus layak mewakili negeri ke pertandingan bintang kecil Zon Semenanjung. Tempat kedua dimenangi Muhammad Syakib Aras dari Sekolah Kebangsaan Taman Jana Kamunting, manakala Intan Nur Sakinah dari Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang Gopeng meraih tempat ketiga. Keputusan itu diumumkan selepas kesemua 10 peserta mewakili daerah seluruh Perak berentap mempamerkan kemampuan vokal masing-masing di Auditorium Perak FM Ipoh semalam. Seorang lelaki orang asli cedera selepas diserang seekor gajah liar ketika cuba menghalau sekumpulan haiwan itu yang memasuki kampung orang asli Perjek RPS Legap di Sungai Siput malam tadi. Menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, 4 ekor gajah dikesan memasuki kawasan belakang rumah penduduk dan memakan tanaman ubi kayu serta pisang sebelum mangsa bersama beberapa penduduk cuba menghalaunya. Mangsa mengalami kecederaan dan pendarahan sebelum diselamatkan penduduk kampung serta dibawa ke Hospital Sungai Siput sebelum dirujuk ke Hospital Raja Permaisuri Bainun dan keadaannya dilaporkan stabil. Perhilitan kini memantau pergerakan kumpulan gajah berkenaan dan menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri untuk menghalau hidupan liar kerana boleh mengundang risiko keselamatan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Kami bersedia membawa